0: agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
2: 107.1 FM, sahabat K-Lite, satu persatu lagu-lagu K-Lite yang berkaitan informasi ekonomi dan bisnis kini mengantar kita memasuki bagian yang kedua ya, di pagi hari ini edisi Senin 28 September 2026, dan Anda masih terus bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite www.klite.id. dan sahabat K-Lite, tentunya kita akan terus ikuti beragam perkembangan yang sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti syarat Indonesia impor kereta bekas maksimal usianya 20 tahun. Syarat yang ketat diterapkan Kementerian Perdagangan untuk rencana impor kereta rel listrik KRL bukan baru alias bekas yang mau dilakukan PT KAI. Impor kereta bekas ini dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan KRL Jabodetabek. KAI telah mengungkapkan usulan tersebut dan disetujui Komisi 6 DPR. Kini KAI perlu mendapatkan persetujuan impor untuk KRL bekas tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan salah satu syaratnya adalah impor perlu rekomendasi atau persetujuan dari beberapa kementerian teknis, yang menurutnya pengadaan kereta bekas tergolong dalam kategori impor yang diatur ketat, maka dari itu membutuhkan pemenuhan regulasi atau persyaratan tambahan. Mengenai rencana impor KRL bekas memang sudah dibahas, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah memanggil PT KAI dan menjelaskan aturan-aturannya terkait usia kereta. Syarat impor kereta bekas dibolehkan dengan maksimal usia barangnya 20 tahun.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking. 107.1 FM.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Lite, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini dalam Morning Review, tepatnya pukul 7:30 waktu studio K-Lite. Sahabat K-Lite, pemerintah Indonesia telah memulai proyek listrik surya nasional berkapasitas 100 gigawatt peak GWP diresmikan pada Agustus lalu. Program ini dimulai dengan 14 proyek surya berkapasitas 5,3 GWP yang ditargetkan selesai dalam 3 tahun ke depan. Deputi Direktur Indonesia Investment Promotion Center, IIPC New York, Yoga Adi Pratama mengatakan pentingnya menerjemahkan ambisi nasional ini menjadi deretan proyek yang mudah dinilai oleh investor internasional. Hal ini disampaikan pada saat Indonesia Solar Investment Forum 2026 digelar dalam ajang Climate Week New York City. Konsultan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, New York, menurut juga ambisi besar energi surya Indonesia harus disajikan sebagai rangkaian peluang yang jelas, lengkap dengan profil risiko serta skema komersial yang dapat diukur oleh investor.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat Kelight. 43 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan industri halal. Hal ini mengingat pasar halal global diperkirakan terus tumbuh. Seperti diungkapkan dalam keterangan tertulis Minggu 27 September, pasar halal dunia terus menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Konsumsi umat muslim di 6 sektor ekonomi syariah telah menembus 2,6 triliun US dollar. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,56 triliun US dollar pada tahun 2029. Di sisi lain, dia menerangkan potensi pasar di dalam negeri cukup menjanjikan. Konsumsi rumah tangga Indonesia tercatat mencapai 5.974,9 triliun pada semester 1 tahun 2026. Hal ini dipicu oleh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 87,14% populasi, yakni sebanyak 252,8 juta jiwa. Berdasarkan State of the Global Islamic Economic Report, HGIER, 2025-2026, Indonesia menempati peringkat keempat dalam ekosistem industri halal dunia setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta Bahrain di peringkat kelima. Pemeringkatan HGIER sendiri didasarkan pada 5 indikator utama, yaitu finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi. Kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga akhir semester 1 2026, terdapat 2,67 juta perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat halal. Angka ini didominasi sektor makanan halal, 2,32 juta industri, diikuti industri minuman halal, 342,09 ribu industri, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional dengan 5.341 industri. Jumlah produk industri yang telah tersertifikasi halal mencapai 5,49 juta produk dengan total 2,76 juta sertifikat halal. Ini menandakan semakin tingginya kesadaran industri dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: 107.1 FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kini kita sudah masuki bagian ketiga atau paruh terakhir ya, edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Sahabat Kela, masyarakat masih dibayangi aktivitas penipuan digital dan keuangan ilegal. Ratusan ribu laporan penipuan telah masuk dan ditindaklanjuti pemerintah lewat Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti-Scam Center, IASC. Hingga 31 Agustus 2026 telah menerima 668.441 laporan. Artinya penipuan dan juga telah memblokir 659.419 rekening terkait kegiatan keuangan ilegal. Modus yang dilaporkan antara lain penipuan belanja, investasi, lowongan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Dan pemerintah melalui IASC dan Satgas Pasti terus menindak aktivitas keuangan ilegal serta membantu mengamankan dana korban. Jika menemukan penipuan atau aktivitas keuangan ilegal, jangan diam, laporkan melalui SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau IASC di iasc.ojk.go.id. Hal ini diungkapkan Badan Komunikasi Pemerintah dalam unggahan resmi di badankomunikasi.ri Minggu 27 September 2026.

0: inspiring sound.
1: 107.1, Bampton's inspiring sounds.
2: K-Life FM.
3: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di K-Lite 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat K-Lite setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. K-Lite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
1: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat Carelight, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar tanggal 9 sampai 15 November jam 10 sampai 22 atau jam 10 malam. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-22-33-2237. 081-22-33-2237. Atau follow Instagram at Umroh Hajj Festival. Umroh and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda, catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Killlight FM. Website Comedy www.satunultusukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Killlight FM Radio beziehen.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. K-Light. Bandos. Inspiring sound.
1: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.
2: K-Light.
3: Bandung's inspiring sound.

0: You're the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Hello, jazz lovers. TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
0: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
1: On 107.1 K-Lot FM. Bandung inspiring sounds.
3: Hey, Jimmy.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Lite, China mengumumkan telah menyepakati pengaturan pengurangan tarif timbal balik senilai 30 miliar US dollar atau sekitar 531 triliun rupiah dengan Amerika Serikat. China juga menyatakan telah sepakat untuk melakukan dialog lebih lanjut soal proyek kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kesepakatan tersebut masuk dalam 8 poin konsensus yang dicapai selama kunjungan Presiden Xi Jinping ke Washington untuk bertemu empat mata dengan Presiden Donald Trump. Dan sahabat K-Lite, kabar ini mengantar kita di penghujung perjumpaan dalam Morning Review untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Saya Indra Gunadi mohon diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah.

0: Bandung Sismatic Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelai, alhamdulillah kita kembali bersama di pagi di Economic Review. Dan terima kasih sahabat-sahabat Kelai yang sudah bergabung. Sebelum saya menyapa Pak Hari yang sudah hadir di studio, saya ingin menyapa sahabat-sahabat Kelai yang siap barangkali sudah punya catatan di hari ini untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan. Sekali lagi, memang kita tidak punya solusi. Kita punya jalan menuju solusi, mudah-mudahan. Baik, Anda juga bisa menyaksikan live kita di TikTok, di Kelight FM Bandung. Silakan juga bergabung di sana, silakan tap layarnya untuk lebih mematangkan mengeksistensikan pembicaraan kita di setiap Senin pagi ya. Silakan di tap layarnya, jangan bosan-bosan. Dan Anda juga bisa nanti bergabung di 0812-203-1972. Selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Angga. Selamat pagi juga sahabat Kilat semua.
0: Kabar baik Pak Hari, luar biasa cik Pak Hari teh.
1: Ayah kata-kata hiji.
0: Apa itu?
1: Amazing.
0: Oh, amazing. Iya benar, amazing.
1: Amazing. Pengantar berat nges. Wah, ya mah bisa mun saya liburnya diganti we ku Kang Angga geus bisa bahasana.
0: Oh, gitu nya.
1: Kata-katana nges berat.
0: Tambah mah aya solusi berarti. Pas saya nu nanyakeun teh gimana cara membuka bisnis, tah justru itu masalah saya juga tidak bisa berkembang. Jadi kumaha cenah talk show teh?
1: Ya gitu we. Aduh.
0: Ini ada beberapa materi yang Pak Hari kirimkan, ada tentang
1: sebenarnya
0: sekolah.
1: kalau ngomong materi ya. Sebenarnya lain materi-materi nu kumaha nu orang rek bahas nepi ka detail dan lain sebagainya. Cuman hal ini dianggap, saya menganggap bahwa hal ini teh menarik gitu. Muncul-muncul seperti ini. Termasuk kasus yang terbarunya. Yang apa namanya lapas Cibinong yang dilihat sama ombudsman, tapi kita melihatnya bukan dari sisi legalnya, bukan dari sisi kepatuhan hukum, bahasa keren nama compliance-nya. Bukan dari situ, tapi kita lihat dari sisi yang lain gitu ya. Ini ada ngomong teknologi juga, kita lihatnya dari yang sisi yang lain. Yang gampang-gampang itu hese-hesenya.
0: Betul, betul.
1: Entong overthinking berat.
0: Betul, betul. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya. dari informasi atau review kita di pagi ini ya, dari disebutkan tentang sekolah. Kemudian berdikari teh mandiri ya. Bukan berarti menutup diri dari dunia. Kemudian 216 tahun Bandung. Nah, ini cukup sudah matang kayaknya ya kalau Kota Bandung.
1: Kian matang deh ya. Dan 216 kemarin aja saya lewat dari Balai Kota ya.
0: Iya.
1: Yeah. Balai Kota banyak tuh yang mengucapkan selamat ulang tahun terhadap untuk Kota Bandung yang udah 216, semoga tetap maju dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau dari media cetak mengatakan 216 tahun Bandung kian padat dan beban kota makin berat. Tah eta aya naon tah?
0: Yeah.
1: Coba ditinggalin ke gitu kan?
0: Betul.
1: Ya banyaklah yang perlu kita benahi rasanya ya. Tapi kalau kita yang membenahi rasanya sih siapa kita sih? Ya kita mulai aja dari diri kita sendiri ya. khususnya kalau misalnya kita mulai dari topik ini yang kita soroti adalah katanya penanganan sampah ini ya yang paling utama di Kota Bandung ini. Dari situ kita bisa lihat tuh, dari gambarnya juga kita bisa lihat ini berapa ton per hari sampah yang dibuang, yang ditangani di, yang berada di Kota Bandung. Banyak banget ini, 723 ton per hari di tahun 2025. Di tahun 2024 itu 813 ton. Jadi ada penurunan. Sampah naon? Sampah naon? Sisa makanan, kayu, ranting, dan daun. Berarti rada organik lah. Ya, katanya kalau sisa makanan ya organik-organik, kalau diolah sedemikian rupa kan bisa jadi kompos yang kita tahu dari sekolah dulu gitu ya. Tapi kalau sama orang yang membidangi kan sebetulnya bisa aja sampah-sampah itu bukan hanya jadi kompos tapi jadi hal-hal lain yang bisa didaya gunakan. Kalau ngomong bisa nggak? Saya dengan sangat yakin ngomong bisa. Ya. Cuman tetap ya, masalah yang lain adalah mau atau tidak mau mengolahnya. Ya, kalau misalnya nggak mau mengolahnya ya agak sulit di situ ya. Kalau 216 tahun keneh-keneh gitu ya bisa saya katakan apa sih yang sudah dilakukan ya selama 216 tahun itu. Ya. Masa enggak ada perkembangan yang signifikan?
0: Iya.
1: Ya. Karena ngolah sampah gitu-gitu kene. Ya. Karena pandangan saya enggak tahu ya kalau kata sahabat Kilat seperti apa, tapi kalau kata saya penanganan sampah ini atau pengolahan sampah yang saya lihat ini mah saya gitu. Saya hanya melihat hanya ditampung saja. Bukan diolah. Kalau diolah kan ada proses selanjutnya yang bisa dilakukan dong. Minimal bisa menjadi bahan yang lebih berguna atau misalnya kalau diolah enggak bisa dipakai lagi, diolah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelestarian alam. Kalau sekarang kan ternyahonya lain bidang saya soalnya. Tapi saya menyikapi bahwa kalau ini tidak ditangani, lahannya terbatas, itu akan mengganggu ekosistem kehidupan kita loh. Jadi lahan yang tadinya buat kehidupan, buat peternakan, buat perkebunan, buat pertanian dan lain sebagainya itu mulai terkikis nantinya. Muncak saya ya mah. Ya, ditambah lagi dengan pemukiman. Kan masih banyak orang yang belum punya rumah, belum punya tempat tinggal. Meskipun kemarin sudah didengungkan bahwa kita ada rumah subsidi kan. Pertanyaan saya wakil, baguslah program pemerintah. Saya setuju banget. Bukan pendukung, bukan awalnya. Saya lihat bagus-bagus muncul bahasa saya. Mun kurang-kurang, mun kureng-kureng, katanya. Kurang jeng kureng, ya terjemahkan we sorangan.

0: masyarakatnya masih bisa bayar nggak nih?
1: Mm.
0: Kalau supaya bisa bayar, bermuara dari mana? Karena gawean.
1: Yeah.
0: Cek saya bahasa saya mah, karena gawean. Dirinya boga duit nate. Untuk menghasilkan duit, untuk nyari duit yang lebih dari mana?
1: Hmm.
0: Pekerjaan. Dari bisnis. Kalau pekerjaan, ada gak yang mau mempekerjakan orang itu? Berapa banyak perusahaan yang bisa mempekerjakan itu? Nempel deh karena istilah efisiensi.
1: Hmm.
0: Ya, efisiensi itu sebetulnya bisa berbagai macam sudut pandang. Yang salah satunya adalah kalau efisiensi dengan sumber daya yang ada, tenaga kerja yang ada, hasilnya harusnya jauh lebih besar. Atau menggunakan biaya yang relatif lebih kecil. Dengan apa namanya, dengan istilah gini loh. Kalau misalnya ada biaya yang tidak perlu dikeluarkan, ya nggak usah dikeluarkan dong.
1: Yeah.
0: Ya, misalnya kalau biaya rapat, misalnya satu saat orang biasanya suka rapat, cenanya rapat. Nah, apakah rapat itu memang harus di hotel? Apakah rapat itu memang harus di tempat tertentu? Di luar kantor?
1: Mm-hmm.
0: Ya, di kantor juga kan rapat ada biaya tertentu yang dikeluarkan, ada biaya makan, biaya minum, meskipun tidak mewah dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa pihak yang mengatakan tetap rapat kita akan adakan, ya, di kantor. Tapi sekarang tidak ada kewajiban bahwa perusahaan menyediakan makan, misalnya, ya, tidak akan memberikan snack. Tidak akan memberikan ini. Jadi minuman juga bawa aja tumbler masing-masing.
1: Ceherang weh.
0: Ceherang weh gitu. Ceherang. Alasan saya mah, supaya pemikiran Anda itu lebih jernih. Kusia weh. Ceherang pemikiran jernih. Saya mau untuk benang karena kopi mau bisa mikir.
1: Tapi padahal ya, ketika mungkin sama juga ya, ketika rapat, terus di rapatnya banyak makanan, itu yang membuat semangat rapatnya isi nama walau-walau.
0: Nah, isi rapat kan? Ya, isi rapat. Kenapa makanan itu menjadi daya tarik? Ya, udah orang mah umum terapatnya misalnya, sok, ya botram yuk, di dia atau gimana gitu ya, makan-makan lah bareng-bareng di dia sambil ngobrol. Datang tuh, datang. Rek ngobrol ke naon teu nyaho, apalagi rapat. Ya, rapat itu kan bahasa Inggrisnya meeting. Asal katanya meet. Meet itu kalau kita terjemahkan kan bertemu. Bertemu itu orangnya dan pikirannya kan. Untuk cari kesepakatan bahwa ini loh, kita mau melakukan ini semuanya harus seia sekata lah. Mengatakan itu tuh sama, pikirannya sama. Apa yang mau kita lakukan juga bergerak ke arah yang sama. Kan kudu gitu mana? Ya. Nah sekarang kalau misalnya kata Kang Angga misalnya, kan kebanyakan bukan Kang Angga, saya juga sering menemukan misalnya kalau meeting, kalau ada makanan banyak yang datang, kalau makanannya gak ada hare-hare gitu. Loba we alasan, oh saya ada keperluan ini itu. Padahal makanan kan sederhana aja. Ya kalau kita mau melakukan efisiensi, boleh Anda melakukan efisiensi. Bukan berarti meniadakan. Ya kan? Efisiensi nu brutal eta, efisiensi brutal itu meniadakan namana. Kosong langsung. Kalau makan siang langsung kita meeting, tapi nggak ada makan siang ya. Kita nggak ada makan siang. Karena makan siang itu mengganggu acara meeting kita. Justru menawah makan siang jadi terganggu. Meeting, nah. Ini nges lapar, makan di mananya. Iya, jam nanges, jam makan. Sekarang kalau misalnya nggak ada makan siang, nggak ada camilan dan lain sebagainya. Ujuk-ujuk jadi mah, misalnya. Atau jadi ayana istilah ayana makan.

0: ger cenah gitu kan. Eudeuk dedinya nanggung. Kapan aya BPJS cenah? Gara-gara nyediakeun eta jadi kana gering nu aneh-aneh gitu nya. Ya, jadi kalau mau melakukan efisiensi, saya setuju melakukan itu, Kang Angga. Tapi jangan brutal dong. Ya, jangan brutal dong. Nah, kembali ke tadi meeting nama tenyaho hasil aku maha. Yeah. Saya mengacu gini, meeting itu sederhana mempertemukan orang. Tapi kan ada caranya. Kalau orang nggak tahu caranya, sina ketemu. Nya hasilnya nya moal pagi-pagi tuh. Jadi ada triknya kan. How to manage a meeting. Wah, kerennya. Inggris eutik.
1: Cikang reuas Kang Soni. Uduh sia.
0: Inggris. Salah satu yang sering saya temui kalau meeting itu enggak berjalan dengan baik. Salah satunya enggak punya agenda. Rek meeting naon ai? Oh, geus we panggih heula. Cenah kitu. Nya, begitu geus panggih kakarek, urang rek ngomongkeun naon nya? Abisin waktu berapa lama di situ. Ya, padahal kita kan mau meeting. Kalau mau meeting, saya ngundang Kang Angga atau ngundang teman-teman kita yang lain. Saya mau meeting yang mau saya undang Kang Angga dan lain sebagainya. Saya udah tahu Kang Angga itu saya harapkan ada di meeting itu kontribusinya apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini yang mau saya bicarakan, ini yang mau saya diskusikan, ini yang mau saya tanyakan, ini yang mau saya berikan tugasnya dan lain sebagainya. Nges dibikin helaku saya sebagai pengundang meeting, penyelenggara meeting teh. Ya. Ah, saya kalau meeting ini topiknya ngomong efisiensi biaya tadi, terus ngomongin program kerja, ya, masalah duanya, atau ngomongin tiga, atau ngomongin empat. Kalau mau ngomong tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh juga nggak masalah, asal jelas, ya. Kemudian di total waktu nak, mau berapa lama ini ngomongnya, ya. Sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam. Meeting lima jam, eta meeting naon. Nya, meeting naon. Empat jam, lima jam. Ngalor ngidul kemana, kadil, kaditu, kadil, kaditu. Ya. Terjelas. Udah tahu kalau kita semakin lama di satu ruangan, diminta fokus, berapa lama sih? Orang yang kuat fokus berlama-lama di satu pertemuan. Kita pakai ilmu nu di kelas we ngajar. Berapa lama mahasiswa bisa konsentrasi ke depan? Mau leuwih ta 15 menit tuh 20 menit. Geus kadituna mah api-api we muka komputer. Nya, muka komputer. Tenyah muka komputer. Yeah. Muka medsos, muka WA, atau muka nu lain. Nya ujuk-ujuk muka komputer, orang serius ya. Serius. Menjelaskan, ker nyeritakan pertumbuhan ekonomi yang didukung, harus didukung dengan akselerasi fiskal yang agresif sekarang ini. Kan serius. Eta masalah serius. Mun mahasiswa kacirina cengar-cengir, seserian, senyum gitulah, kan aneh. Da urang teh teu ngabodoh itu.
1: Urang ini yang ngedatana kadi tu kadieunya.
0: Nah, misalnya ngejelaskan dia tabel iya tuh maksudnya kia ujuk-ujuk seri we sembari api-api nyatat, teu mungkin cek saya teh. Pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kebijakan fiskal yang agresif ini sangat dibutuhkan dewasa ini. Seri we gitu misalnya, senyum we. Aneh muncul sama. Ya, apakah terganggu pikiran Anda?
1: Seri nanti dianggap sih dosen teh ngabodor.
0: anu kitu na. Kan rasa aneh. Ya, kembali ke meeting. Hmm. Berarti pintar-pintar anu penyelenggara meeting. Kan kan aya pimpinan rapat dong. Hmm. Ya, pimpinan yeah. rapat atau moderatornya dan lain sebagainya, dia yang mengatur jalurnya, jalannya meeting. Meeting bisa tuh setengah jam, bisa. Bisa tuh sejam beberapa hal, bisa. Poin-poin mau. Itu kudu jelaskan detail-detail lah. Hmm. Ya, kecuali, kecuali saya ya, saya ya. Kerewa gawe ya saya. Ah, ngajak meeting ya Kang Angga. Begitu Kang Angga, urang rek meeting naon. Cerita we cerita saya cerita. Meeting nang kayak kieu membicarakan acara ieu, kemudian membicarakan kedua, membicarakan media yang mau kita gunakan. Hmm. Media yang kita gunakan adalah IG, YouTube, TikTok dan streaming. Berarti opatnya Kang Angganya. Kita mau melihat dari empat hal itu plus minusnya apa. Satu-satu media nih ya. Kemudian audiennya siapa kira-kira yang paling pas. Kemudian yang kelima yang kita sering obrolin, sponsornya mana ya. Kita harus bikin kemana proposalnya dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari semua semua aspek ini. Ya, kemudian nanti kalau ada tanggapan gimana dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak terlalu perlu ge kurang diomongkeun. Nanti kalau sudah kita bicarakan 5 poin gede ini kira-kira 3 jam bisa ya. Nanti kegiatan yang lain yang Kang Angga geser aja. Ya, geser aja. Nanti siangnya tolong minta ke OB dan lain sebagainya ke staff kita untuk menyiapkan makan siang. Makan siangnya ini aja. Ayam bisa ya, ayam goreng ya dan lain sebagainya. Nah, nu kitu-kitu diomongkeun menjadi tidak efektif. Ah, saya mah enggak meeting Pak Hari. Cenah, ya ada beberapa orang saya mah enggak meeting Pak Hari. Tapi ini briefing, Cang. Meeting sama briefing beda-beda jauh lah. Cuman kalau briefing sampai setengah jam, briefing sampai setengah jam, lain briefing sih teh.
1: Iya.
0: Yeah. Sama meeting. Briefing mah 5 menit, 10 menit cukup.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, koordinasi untuk jangka pendek hari ini gimana gimana gimana, kalau ada antisipasi kejadian begini, ini yang harus Anda lakukan gini-gini. Kalau ada masalah kontak saya begini. Nggak beres.
1: Nah, biasanya briefing kalau di minimarket ya, biasanya atau di supermarket, biasanya supervisor tuh ngumpulin semua karyawan kan.
0: Ya, gitu. Nah,
1: itu briefing. Mm. Jadi memang si strateginya sudah ada, tinggal hari ini begini. Mungkin 5 menit ya.
0: Ya mualilah.
1: Iya.
0: Ya. Ditambah yel-yel misalnya.
1: Semangat.
0: Semangat. Aya deui kata-kata na. Semangat pagi cenah. Rek siang ge semangat pagi cenah. Meeting rada sore ge selamat pagi cenahnya. Alasana rekil. Kalau sore kan kita udah capek. Kalau kita ngomong dengan yel-yel dengan tenaga tertentu kan selamat pagi. Jadi semangatnya teh waktu seperti pagi hari cenah. Ah, cek saya mah keneh-keneh we. Meleles-meleles we. Ya makanya briefing itu dilakukan dengan sangat pendek ya, dengan sangat pendek. Jadi kalau kita mau apa namanya meetingnya secara efektif, bisa enggak coba bikin yang rada unik sedikit. Sebenarnya nangtung we. Sok meeting na, jeng pemimpin meeting na, jeng direksi na dan lain sebagainya nangtung. Ulah ayeuna diuk pasti sakeudeung lebih pendek. Can pernah coba kan? Coba. Coba. Ya. Yeah. Nah, kembali ke Kota Bandung ya. Ini isu yang sudah diangkat sama media cetak ini. Pengelolaan sampah. kayaknya sih pengolahan sampah dan lalu lintas lah ya. Kepadatan lalu lintas di kota Bandung ini yang perlu menjadi prioritas. Karena kalau lalu lintasnya juga lancar dan lain sebagainya, itu saya pikir akan memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap perekonomian. Orang kan lebih nyaman kan jalan di sini. Ya. Hari-hari tertentu kan padat nasi kan naon.
1: Tentang sampah Pak Ari, karena memang ini pembicaraan dari zaman baheula sampai sekarang ya. Kalau tidak kita masyarakat yang turut membantu, rada-rada susah juga. Karena begini, penghasil sampah yang tadi disebutkan 723
0: ton
1: itu di Bandung saja.
0: Bandung saja, ini ya. Cerita Bandung ini. Cerita
1: berarti
0: di kota
1: kan
0: Bandung.
1: Dari poin itu kita memang dari setiap rumah tangga, dari setiap rumah harus mengelola sampah. Saya ingin memberi contoh, ini tidak juga ini ya, boleh apapun ya. Dulu saya pernah miara koi.
0: Ikan
1: koi. Oh. Nah, kan itu mah konsumtif banget Pak Hari.
0: Si ikan teh.
1: Makanannya harus benar-benar airnya kudu bersih dan lain sebagainya.
0: Padahal jelemana pakai jarang.
1: Konsumtif namun konsumtif supaya si corak-corak warna di koinnya teh bagus betul. Dan lain sebagainya gitunya. Itu benar-benar konsumtif. Dari kesini-kesininya kan sudah mulai menurun nih, mau penghasilan mau apapun gitu tak. Nah, cara satu-satunya strategi adalah menjual koi itu. Menjual koi saya ganti dengan ikan mas dan ikan mujair.
0: Di tempat yang sama.
1: Di tempat yang sama.
0: Jadi ikannya dikonversi dari koi jadi ikan mas dan mujair.
1: Nah, terus pertama ikan tidak perlu terlalu bersih. Ya kan kalau sama koi mah sirkulasi air suhu dan lain sebagainya karena itu pokoknya harus sesuai we.
0: Mun bersih mah langsung bengek
1: gitu. Setelah ada mas dan mujair kan itu kondisi hewan yang sesuai dengan iklim di Indonesia kan itu tidak perlu lagi ini. Nah, itu yang pertama. Jadi efisiensi benar. Terus yang kedua, setiap kali makan ada sisa makanan kita ada sisa mau sayur mau nasi itu tidak perlu dibuang, ketrukeun dinu balong dimakan sama mereka. Jadi sampah yang organik
0: yang dianggap sampah barang sisa lah
1: betul. Dan kalau itu dimasukkan misalnya tidak diberikan kemana, dimanfaatkan, dimasukkan ke tempat sampah, itu busuk, bau, dan menghasilkan unguk-unguk gitu.
0: cacing, magot,
1: dan lain sebagainya. Binatang itu kan membuat agak tidak sehat di rumah.
0: Iya.
1: Nah, setelah itu dilakukan, memang agak teratasi. Jadi, sampah yang ada keluar dari rumah itu hanya sampah plastik.
0: Iya.
1: Itu yang dilakukan dan sekarang ikannya segala de. Nanti saya foto kafarinya. Segala de. Hanya si balongnya tetap segede gitu.
0: Apa enggak kepikiran misalnya kalau misalnya sudah gede dan lain sebagainya itu dimanfaatkan lagi sih ikannya kan?
1: Paling tidak buat kita makan. Ketika dompet sudah mulai menipis.
0: Iya.
1: Siuk kue goreng.
0: Iya. Atau misalnya setahu saya Kang Angga kan punya kemampuan masak-memasak nih. Misalnya ikan mas atau ikan mujair. Mujair teh pernah aya nu dipepes teh sih.
1: Iya ada.
0: Nah,
1: ada.
0: Misalnya orang memepes ikan si A, si B, si C kan beda cita rasa kan? Ya. Beda cita rasanya. Ya coba-cobalah 1-2 gitu kan. Ditawarin, difotoin, dimasukin ke IG dan lain sebagainya. Wah ini ada ini. Kalau mau pesan gimana? Ya nggak usah produksi dulu, PO aja. PO kan lebih aman kita. Nah ujung-ujungnya apa? Ya itu kontribusi kita, sumbangan kita terhadap Kota Bandung dalam hal penanganan sampah dari hal-hal yang kecil tadi kan. Sampah apa namanya? sampah plastik yang dihasilkan di rumah kita, kan kita bisa pilah plastik-plastik semua gitu kan. Nah kemudian nanti kita setor ke ada satu institusi, saya ge nyoba-nyoba tadina ieu naon sih nya, ini apa, saya mau promosi ya, soalnya can sponsor. Satu tempat pakai aplikasi, kita datang ke satu tempat itu kan kadang-kadang saya pakai minum apalah yang di botol plastik dan sebagainya, apa minyak yang ada botolnya atau pakai plastik apalah yang jenisnya plastik, saya kumpulin saya kasih ke dia, botol bekas sampo dan lain sebagainya, kasih ke tempat itu gitu ya. Nanti ada aplikasi, kita masukin aplikasinya, kemudian di scan, ditimbang si plastik nanti. Oh sekian kilo, cina. Sekian on, sekian apa. Nanti dimasukin tuh di aplikasi, uangnya langsung dibayar, masuk ke situ. Nah nanti dalam jumlah tertentu, minimal 10.000, minimal 10.000 itu langsung ditransfer ke dompet elektronik. Langsung. Jadi saya memilah-milah itu, bersih weh gitu. Sekarang mah. Ya, itu kan salah satu apa namanya? Yang bisa kita lakukan lah. Keseharian kita, ya. Cuman butuh usaha memilah mana yang plastik, mana yang ini. Pisah weh gitu.
1: Tuh.
0: Ya, kalau di di rumah saya pakai kantong kresek. Ya, kantong kresek. Pisahin tuh si plastik-plastik. Kalau enggak pakai dus dulu, kumpulin dulu. Nanti jumlahnya lumayan baru bawa ke situ. Ya, ada loh tempat-tempat untuk menerima itu. Kan sekarang udah banyak.
1: Banyak.
0: Ya, udah banyak. Yang setahu saya di tempat itu, kalau ngomong cerita sampah, kan ini banyak sisa makanan, kayu, ranting dan daun. Karet dan kulit itu 35 ton. Plastik 249 ton tahun 2025. Kalau Kang Angga klik yang ini, gambarnya diklik, kemudian di scroll, bisa ngegedean meureun. Yang sebelah kanan itu.
1: Ini ya.
0: Yang kanan. Nah, nggak tahu ya, di scroll bisa nggak tuh? Bisa sih gak nama? Diklik deh gara. Oh, ngerti kan? Diklik di scroll di mouse-nya, di beritnya.
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa?
1: Harusnya di WhatsApp biasa.
0: Nah itu. Iya pokoknya di yang di kanan itu sampah plastik itu kedua kedua terbesar itu. Ya. Kertas itu 195 ton. Ya. 195 ton ada logam, ada kain dan lain sebagainya. Kalau plastik udah jelas ini pasti bisa dimanfaatkan. Ya. Dan tempat yang penampungan itu yang saya lihat itu bentuknya kayak kontainer bekas, ya dibikinin kayak kantor lah gitu. Ada di situ ada timbangannya, timbangannya juga bagus ya, timbangan elektronik dan sebagainya. Nah di situ bukan hanya botol-botol kecil, botol-botol galon minuman yang udah sekali pakai dan sebagainya, apal meren, merek naon gitunya. Nah yang saya lihat sekali orang nyetor ke situ ada 5, ada 15, ada 20 dijejer gitu, dihitung, ditimbang berapa gitu. Ya itu salah satu kontribusi kita lah.
1: Iya.
0: Suganti saeutik. Loba sekarang mah orang udah lumayan ngerti lah. Ya, kontribusi ini. Tinggal jangan hanya 100% semuanya ke masyarakat. Dari penyelenggara ke pemerintahannya juga harus ada upaya gimana penanganannya, pengolahannya mau di apa. Ingat loh, saya sih menyikapi bahasa pengolahan dengan hanya penampungan. Kalau TPA non, singkatan.
1: Pembuangan, tempat pembuangan akhir.
0: Ngan buang.
1: Iya.
0: Bukan pengolahan. Kalau diolah kan diproduksi lagi, diolah lagi gitu. Ya kan? Nah ini harus diagresifkan tuh itu. Kalau enggak, ya numpuk terus, orang segini banyak kok.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Memang ada beberapa yang saya tahu, beberapa media juga sudah mengangkat si Kang Angga. Pengolahan sampah ini jadi apa, jadi apa, yeah. Jadi apa, jadi apa. Tapi kok enggak intens ya? Enggak intens. Saya enggak tahu ya informasinya, saya belum nyari sedemikian rupa. Tapi enggak intens gitu pengolahan sampah nasi gahare-hare gitu. Mun bahasa saya non. Siga uwe duitna gitu. So, saya mah masih berpikir apa julitnya saya gitu. Orang kalau misalnya melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatunya. Aya duitna ta. Kalau enggak kayaknya mau dilakukan, mah dilakukan ge kepaksa mah. Menunggu duitna mah.
1: Ya.
0: Ya macek saya, nggak tahu nanti kalau bahasa apa namanya komentar dari sahabat kita semua, ya itu tapi artinya dengan ulang tahun Kota Bandung yang ke-216 ini saya banyak berharap, kita banyak berharap bahwa Kota Bandung akan semakin lebih baik saja, ya semakin lebih baik, lebih tertata rapi. Ya, sambil juga memberikan kemaslahatan juga buat apa namanya masyarakatnya, ya masyarakatnya. Oke.
1: Okay.
0: Ini mau ke topik selanjutnya yang kita komentari atau mau lihat dulu?
1: Tapi saya ingin berkomentar tadi sedikit tentang penyuluhan Pak Hari, penyuluhan sampah.
0: Oh ya.
1: Kan itu tidak, kalau menurut saya itu tidak maksimal. Kalau kalau yang sudah saya lakukan, karena dulu pernah ada tempat kolam, pernah ada tempat kolam. Sementara yang kebanyakan sekarang kan mereka lahan aja kan di perumahan-perumahan sudah tanah maksudnya ya, untuk mengolah
0: semen.
1: Betul. Nah, itu yang harus di ada penyuluhannya, harus bagaimana di rumah itu supaya si setiap rumah dia bisa mengelola sampah itu dengan baik. Nah, itu penyuluhannya sih gak nama. Dah belum ada ke rumah juga penyuluhan tentang bagaimana mengelola sampah di rumah.
0: Ya paling sok orang mah ngomong orang-orang ya. Sekarang rumah kita setahu saya rumah-rumah zaman sekarang untuk level-level tertentu kebanyakan, ya kecuali yang orang yang tidak kebanyakan itu kan halaman luas, ada tempat parkir mobil di luar, ada carport na, ada garasi na deui, ada orang halaman ya gitu-gitu kene. Ya, kadang-kadang halaman jeng parkir motor jadi hiji. Ya, mun taneuh jeblos ka handap. Kumaha tuh? Semen. Ya kan? Nah, ayeuna mun nanam-nanam kumaha? Boga taneman, boga tumbuhan dan lain sebagainya, make pot. Ya, make pot. Ayeuna misalnya kondisi seperti itu dengan kondisi yang terbatas lahannya. Mau menangani sampah gimana caranya? Paling mentok-mentok milah. Kalau sesudah dipilah dikumpulkan di satu tempat, dipul di satu tempat untuk diambil sama petugas sampah dan lain sebagainya, ya itulah yang bisa kita lakukan. Nah sekarang kejadian-kejadian yang lalu ngambil sampah gengs mulai jarang-jarang. Karena kenapa? TPA na penuh cenah, TPS na penuh cenah. Jadi tolong ya nanti warga-warga ini kita pilah aja sekarang. Dipilah ge dipicin ke mana?
1: Iya.
0: Ya berarti kan ujungnya bagian hilirnya. Iya kan?
1: Betul.
0: Rok penyuluhan, rek penyuluhan naon. Kita harus menangani sampah begini, begini, begini. Tapi kak pertanyaan, kalau dengan kondisi gini, apa yang harus kami lakukan? Sok. Siga nama. Cik
1: penyuluh teh mikirnya serangan.
0: Berarti mau ngomong gitu, sering denger acara iya.
1: Mikir tuh.
0: Malik disana mikir. Permisi bu, permisi pak. Rasanya ini saya sering dengar kata-kata itu.
1: Dari mana ya?
0: Dari mana ya? Cuma kata-kata itu. Ya kan itu yang paling bisa kita lakukan.
1: Iya.
0: Ya. Ujung-ujung nggak bisa semuanya. Tolonglah masyarakat ini apa namanya kontribusinya yang nges kontribusin aku mana itu. Sama dengan ini bahasa lain lah. Kita ada kasus ini ya, kasus korupsi ini begini. Kita ada kasus pejabatnya begini ya. Kita ada kasus Pemda itu begini ya. Tolong masyarakat mengawal kasus ini. Rek ngawal ku masuk. Rek ngawal ku maha. Sehingga nu kemarin lah kasus nu hanut keneta. Nu lapas Cibinong. Disampah ke lapas ayeuna so. bisa kondisi di dalam itu seperti itu yang disidak sama si ombudsman. Ya. Kumaha bisa jadi gitu? Cenah keur pembinaan nu kumaha teh nu make ruangan mewah semewah itu.
1: Iya.
0: Emangnya katanya ada yang ngomong deui ya di beberapa potongan video yang ada pejabatnya ngomong itu buat rumah dinas pejabat lapasnya. Rek naon semewah itu? Rumah dinas loh. Ya. Kan enggak masuk akal. Kalau tidak ada sesuatu, rasanya enggak mungkin saya mau melakukan seperti itu.
1: Kita ke TikTok.
0: Sok.
1: Nah, sahabat Raihan bertanya nih.
0: Ya.
1: Saya ingin bertanya dan tentang penerapan pajak untuk e-commerce mulai tanggal 1 November.
0: Yes. Langsung. Tadinya kan kalau zamannya sebelum Pak Purbaya mundur, pajak e-commerce itu memang akan diterapkan. Ya, kenapa pajak? Ingat, orang kan ngobrol terus-menerus APBN. APBN kondisinya kan sedang defisit, kekurangan. APBN itu adalah anggaran belanja negara. Anggaran kita, gitu ya. Anggaran ini rek belanja naon wae. Mau belanja apa saja ditulis di APBN. Buat tenaga kerja gini, buat bayar gajinya segini, buat infrastruktur segini ini gini. Samalah dengan anggaran perusahaan juga sama. Nah, kalau perusahaan untuk membiayai si anggaran dari mana? Penjualan produk, penjualan tokona, penjualan pabrikna dan lain sebagainya, produksi pabriknya dan sebagainya. Kalau negara untuk membiayai anggaran dari mana? Pajak. Pajak kemarin itu kan baru 82%. Ya, 82%. 18%-nya dari mana? Satu dari hutang, kedua dari investor. Kalau ada. Ya, kalau ada. Khususnya dari hutang. Nah, sekarang jangan dong mengandalkan hutang terus cenah gitu. Katanya begitu. Nah, apa dong yang harus diupayakan? Coba deh, pajaknya diulik lagi. Satu, kedisiplinan pembayaran pajak. Jangan sampai ada kebocoran dan lain sebagainya. Ya, sampai kemarin Purbaya mengatakan ini akan di beberapa stafnya dipindahin, ya dipindahin kemana? Mindahin beberapa pegawai di Dirjen Pajak itu kan pasti ada alasannya. Nggak mungkin teu angin teu hujan, ah ayeuna rek mindahkeun jelema. Mungkin gitu bukan nama. Yeah. Pasti ada alasannya. Nah, sekarang dengan kekurangan pendapatan pajak tentunya kan diulik lagi. Satu, disiplin pajak yang kemarin yang jarang-jarang bayar pajak ini akan didisiplinkan. Kedua adalah sumber pajak baru. Yang lain tuh apa yang mau dipajakin? Salah satunya adalah e-commerce tadi, karena e-commerce ini transaksinya kan besar sekarang. Bunyinya bukan miliar-miliar lagi sekarang. Nah, udah triliun. Meskipun orang belanja nangan 10.000, 20.000 gratis ongkir dan lain sebagainya, mau dikumpulkan sa Indonesia mah triliun atuh. Ya, itu potensi pajaknya besar. Nah, itu mau diterapkan. Tapi Pak Purbaya menunda penerapan itu karena memandang bahwa kondisi ekonomi Indonesia belum cukup mumpuni untuk dikenakan pajak lagi. Kalau dikenakan pajak lagi, ini semakin berat ekonominya. Kalau ekonominya semakin berat, pemasukan pajaknya semakin kecil, APBN-nya defisit deh kayak. Gitu. Cuman diganti Pak Suhasil yang baru ini, Menkyu yang baru, yang tadinya wakil. Ini akan menerapkan di 1 Oktober rasanya mah, bukan 1 November lagi. Ya. Kalau enggak salah 1 Oktober, nanti tolong dicek, tolong dikoreksi kalau saya salah gitu. Kalau 1 Oktober ini dibebani pajak si e-commerce, jadi barang-barang yang kita beli secara online itu menjadi naik. Kalau barang-barang yang kita beli di online naik, itu mengurungkan saya untuk sering-sering belanja di online.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Artinya konsumsi masyarakat ya menjadi berkurang. Nah, kalau konsumsi berkurang, pertumbuhan ekonomi bakal kurang. Bakal kurang. Kalau pertumbuhan ekonomi kurang atau GDP-nya melesak deh ke hanap gitu, pendapatan pajak pasti kegencet deh kayak. Dalam waktu yang beberapa lama lah, memang nggak langsung. Banyak dugaan ekonom-ekonom bakal begitu. Tapi kalau jangka pendek, hitungan hitam di atas putih, hitungan di kertas gitu. Ya ini kalau saya bebankan pajak, ini masuk langsung menjadi pendapatan negara. Benar kan?
1: Yeah.
0: Mun hitam di atas putih, hitung-hitungan mah gitu. Iya kan? Oh ini pendapatannya pasti masuk segini. Dari efek disiplin pembayaran pajak, ini terjadi peningkatan pendapatan pajak sekian, sekian, sekian. Oh masuk nih, terbiayanya ini, APBN. Ya, yang lain termasuk sebetulnya tah urus nu kebocoran-kebocoran nu aya, nu ngaranna korupsi teh, itu yang mengurangi pendapatan pajak itu yang untuk secara efektif dan efisien digunakan di APBN. Kalau itu ditambal, udah nih nggak ada kebocoran, jadi kan efektif makena teh kemana, sehingga urang lah punya pendapatan misalnya 5 juta ya, 5 juta mau dihitung-hitung dengan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak dan lain sebagainya, pas itu. Asal ulah dicoceng-coceng. Ah, pake weh 100 heula. Ah, pake weh 200 heula. Dihitung-hitung pas rek dibagi ieu teh. Nah, kurangnya ku sia dicoceng-coceng wae.
1: Iya.
0: Mirip gitu.
1: Betul.
0: Ya. Acok atulah 50. Acok atulah 25. 25 mah teu karasa tuh.
1: Iya.
0: Ya, teu nanaon. Tapi 25 na seberapa kali? itu yang membuat sebetulnya hitam di atas putih kalau pengenaan pajak e-commerce bolehlah, itu akan menambah anggaran pendapatan negara kita, akan terbiayai dengan baik ya. Tapi tolong dipikirin efek samping dari pengenaan pajak itu gimana. Kenapa beberapa negara yang lain selain Indonesia, Vietnam dan lain sebagainya, ada kalanya dia menurunkan pajak, bukannya malah melesek ekonominya, malah bagus. Kenapa? Kalau pajaknya diturunin, kan orang lebih mau konsumsi.
1: Betul.
0: Ya, ingat loh, saya ngomong konsumsi-konsumsi karena dalam APBN konsumsi itu punya porsi 56-60%. Jadi kalau konsumsinya keganggu, keganggu tak pertumbuhan ekonominya.
1: Iya, betul.
0: Gambaran secara umum orang pakai ngobrol-ngobrol, gitulah. Tekudul lah orang menjelaskan rumus. Orang menjelaskan rumus. Dalian itu.
1: Contoh sederhana begini Pak Hari. Dalam kebiasaan kita, kalau kita cari barang di e-commerce, pasti yang yang tertuju ada diskon ya, dan ongkir gratis.
0: Ya.
1: Kan dua-dua itu. Barang sama di toko ini beda-beda gitu. Sampai kita menemukan harga yang paling rendah. Kan itu kebiasaan kita ya, enggak tahu yang lain banyak. Ini mas saya kalau nyari kayak begitu gitu. Nah, sekarang ada pembebanan pajak di situ. Nah, nilai yang murah ini sudah tidak akan ada.
0: Naik deh. Nah, sekarang kalau naik lagi kan mikirnya orang normal lah. Mikir gini, barang ini memang perlu kita beli atau bisa kita tunda? Ujuk-ujuk mahal lah enak, tubuh-tubuh tuting kayak lah pakai no ayah lah. Berarti kan konsumsinya tertunda, nggak jadi penjualan kan. Sederhana logika berpikirnya kan gitu.
1: Tunggu
0: hese-hese lah,
1: untuk
0: check out ayahnya di keranjang terus gitu.
1: Anu cek jualan live teh. Ayo jangan terus terus di apa di keranjang.
0: Keranjang.
1: Jangan ayo cek out.
0: Cek out sekarang.
1: Keburu naik harganya. Nah, jadi orang jadi e-commerce-nya.
0: Atau yang bisa dilakukan gini. Kalau pedagangnya ini salah satu yang mungkin akan dilakukan sama pedagang. Kalau misalnya pajak e-commerce itu tetap dilakukan, dia kan mau bersaing juga sama pedagang yang lain, ya kan? Nah, sekarang gimana caranya? Ini bisa nggak ya? Saya pajak ini nggak bisa saya hindari. Pasti dikenakan. Kalau dikenakan pajak, harganya jadi segini. Kalau harga segini, saya cek toko sebelah. Ini harganya jauh lebih murah, toko sebelah. Berarti kalau belanja online mah gampang pisan pindahnya. Dia akan langsung pindah ke toko sebelah gitu kan. Nah, supaya nggak pindah ke toko sebelah, dengan intensifikasi saya mempromosikan barang-barang saya secara live dan lain sebagainya, udah deh saya kasih diskon. Tapi akibatnya gini, kalau saya kasih diskon, artinya saya mengurangi keuntungan saya. Mun aya untung kene. Blangsak-blangsak naon. Saya kasih diskon sampai ke harga modal. Dengan saya udah bayar ongkir, gratis ongkir. Ya, gratis ongkir, kemudian saya terbebani pajak dan sebagainya. Udah segitu. Bisa enggak tuh segitu? Mau enggak? Kalau ngomong bisa mah saya yakin pasti bisa lah. Ngitung-ngitung gitu mah. Mau gak ngurangin labanya sementara ini? Ya. Untuk jangka waktu pendek nih. Kalau misalnya bisa dilakukan seperti itu, baru mikir, enak. Barang apa lagi ya yang saya bisa jualan dan profitnya bisa lebih tinggi. Barang apa lagi ya yang harus saya siapkan, saya sediakan supaya ini tertarik sama si calon konsumen, calon pembeli. Barang apa lagi ya yang sedang in, sedang viral, yang saya harus juga punya di toko saya. Kan kudu kreatif, meureun. Ya, ujung-ujung nama kreatif lah. Ya. Kreatif itu paling gampang gini, ya, paling gampang gini. Mun saya ya, saya di hari Senin ini menghindari teori-teori lah. Ya, paling gampang ini. Rumus nama ATM kan. Amati, pesaing teh kenaon, tiru, kemudian modifikasi bahasa uti. Enggak, saya gitu. Kudu mikir dari nol. Kalau bisa mikir dari nol, ini original pisan pemikiran orang, alus eta. Ya, meureun keur ngahuleng, keur ngopi dan lain sebagainya. Oh, aya ide ieu. Tong pohonya, kalau ada ide begitu, cokot handphone, catat tah. Download aplikasi Note atau di WA sorangan dan lain sebagainya. WA we, ketik we. Bahasana tuh kudu KBBI, tuh kudu. Make bahasa Sunda gitu naon. Ya. Nah, kudu dicatat paling mungkin nyokot pulpen dan lain sebagainya. Bisi poho sih teh.
1: Kamu enak musim hujan kehujanan soek.
0: Ingat tah. Ya, ingat gitu. Ah, banyak lah kayak gitu. Ya. Jadi masalah efisiensi, kontribusi masyarakat itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan lah, seperti itu. Ya kesini dulu lah.
1: Ya oke, okay. Terima kasih untuk sahabat Kelet yang berada di live TikToknya Kelet. Sudah banyak ini 2,7.
0: Ya.
1: Harus ditambah so, lagi.
0: Tambah. Terus.
1: Ini ke Kang Sony nih. Dari ya tadi
0: Kang Sony. Sok le, dijawab ke saya mah.
1: Pak Hari.
0: Ya.
1: Kalau saya, wargi Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, nu selalu memperhatikan para pencari nafkah. Ternyata banyak pisan para penjual jasa. Geningan ari ditata, alhamdulillah usahana tetap jalan, fasilitasna teka ganggu. Dan saya adalah orang yang tidak setuju tempat usaha di rel nu te aktif mau diaktifkan lagi. Mun dipindahkan biasanya pelaku usaha harus dari awal. Saya suka berpikir tempat usaha nutos bukti berjalan baik, tong dimatikan tapi kudu ditata. Kesejahteraan itu perlu diusahakan. Ari apa ini? Pilot apa ini? Ari PRLITE mah pelit. Wae jika presiden coba ngomong. Gawe seetik loba ngirit jang rakyat hati jalan-jalan. Waduh. Mun aya mahasiswa nu suraseuri eta akibat acara poe Senin. Saur mahasiswa mikiran ekonomi mah geus puguh liur meninggi luan acara seuri Senin cenah.
0: Nyamun Senin. Ieu mah keur kuliah.
1: Masih terus ya, ya udah ngedongeng Mas Kang Sonima. Pak Ari, bukannya saya bade nyomongkan dari diri, tapi mau bercerita. Sejak ada program pengolahan sampah di zaman Mangodet, yaitu Kang Pisman, saya 12 tahun melaksanakan. Alhamdulillah sampah banyak yang bermanfaat. Contoh sampah basah dimasukkan ke loseda untuk pupuk tumbuhan.
0: Ya.
1: Sampah botol dan lain-lain dipasihkan ke mang sampah. Pokoknya hal sampah kudu loba tangan. Paheuyeuh-heuyeuh keuleungeun cenah. Teangin teu hujan aya dicopot, ternyata aya pahari nu rapat dicopot. Pasti nu kieu aya di negara pahari di negara abdi mah masih mending.
0: Oke tuh.
1: Tekitu-kitu teuing cenah.
0: Kejadian Pak Purwaya cenah. Persis seperti HRD nu ini tuh. Aduh. Ya gitulah. Jadi apa namanya? Kondisi yang kita sikapi sementara ini ya harus secara bijak, harus gercep lah ya. Yang bisa kita lakukan kalau terkait dengan sampah yang tadi Kang Sony juga bilang, ya itulah yang bisa kita lakukan. Sisanya kan di luar wewenang kita. Nanti kita ngapain-ngapain salah deh, channel. Ya, misalkan boleh nggak kita bakar sampah? Kan supaya habis nih, sampahnya. Nggak boleh, channel. Ini menjadikan kontaminasi udara, polusi, channel nantinya dan lain sebagainya. Nah, terus diantep oke, tadi cokot-cokot. Terus dikumakan pengolahan jadi pupuk, cenah ya. Pengolahan jadi pupuk. Kalau katakan Sony, nongolah saha. Masyarakat sendiri kan. Ya. Nah, pihak dari pemerintah apa? Ditahungku. Oh, nya cenah. Dari istilahnya juga pemerintah. Tukang perintah. Ya. Gitu. Apa begitu? Ya. Kita mengharapkan pajak kita buat apa? Kan buat bayar gaji beliau-beliau. Ya kan? Lanjut dulu.
1: Ini dari Kang Nandi nih.
0: Ya.
1: Selamat siang Pak Hari.
0: Siang.
1: Kang Angga. Pak Hari, jam berapa dari Gunung Sindur Bogor, Cina? Udah rapat tempat kos yang dekat lapas ya, Cina?
0: Oh, itu. Nya tuh
1: mewah tuh pak.
0: Mewah, rapat di situ mengenah.
1: Ini dari Mbak Retno.
0: Ya.
1: Selamat siang Pak Hari. Baca di Facebook kata brief persamaan atau sinonim katanya short, tapi maknanya tidak benar-benar sama. Ya. Dari sisi durasi, brief lebih sebentar atau lebih singkat daripada short. Lagi-lagi nggak punya kopi itu.
0: Atuh kumaha tuh. Acara hari Senin mah stok heula di hari Minggu beli kopi saset. Buat hari Minggu. Ya, ini menyikapi tadi ya efisiensi waktu ya menggunakan apa namanya? Briefing, meeting dan lain sebagainya. Jadi jangan efisiensi itu bukan hanya biaya dan sebagainya, efisiensi juga berkaitan dengan waktu yang kita pakai. Ngapain sih kalau ngomong bisa sebentar, ngapain harus dilama-lamain, dikembang-kembangkan kemana-mana. Jadi itu nyambung, ujung-ujungnya curhat gitu. Curhat mangke deui waktu, aya waktuna. Ya. Kalau pagi-pagi sok enak ya. Ya tadi Kang Angga cerita kalau di mall tertentu, di tempat kafe atau fast food dan lain sebagainya, dia mau ganti tim karyawan, briefing dulu di depan. Coba mun supervisornya cari tahu lah, ngalor ngidul kemana lah, si tamu nangis datang, itu dilayani-layani. Naon, rek nago kuaya di situ atau kumah, mun saya mah langsung ini sekedeng. Emang tempat makan nggak netau hunku, ya kerugian buat apa namanya pemilik tempatnya. Ya samalah dengan kegiatan lain juga sama seperti itu. Kapan pintar-pintar lah kita menggunakan kapan briefing, kapan apa namanya meeting. Meeting juga nggak harus selalu ketemu muka offline, cenanya kan bisa online sekarang. Kita kan sudah sangat terbiasa dengan online, sudah sangat terbiasa dengan video call kan. Ya, muntah percaya mah kia, ya di mana Kang Angga? Oh saya lagi ada di kantor nih, gini. Coba video na mana, cenah. Muntah era mah, muntah percaya mah, gitunya. Nyahona unya ker di WC nya ker ngedennya cina. Tapi intinya kalau meeting tuh mau gimana sih sekarang, jangan bawa normalnya mah memang kita harus ketemu di tempat yang sewajarnya dan sepantasnya untuk membicarakan sesuatu lebih serius gitunya. Tapi dengan kondisi yang sekarang tuntutannya harus cepat, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan dan sebagainya. Kurangilah itu, bukan menganggap bahwa kalau kita meeting online itu menjadi tidak sopan. Enggak. sama dengan ngajar. Ngajar bagusnya gimana? Ya offline bagusnya mah. Tapi kalau satu dan lain hal, karena memang mahasiswanya juga ada di kota-kota lain, ya di kota-kota lain. Saya buka mahasiswa satu semester lalu kalau nggak salah. Ya semester lalu. Ada yang dari kota Bandung, nggak masalah kalau kota Bandung diajak ke ketemu kan nggak masalah. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi, dan ada satu lagi dari Jepang. Dari Jepang, kuliah-kuliah online. Itu kan lebih memungkinkan kita menyebar ilmu itu bisa dari manapun, bisa kemanapun dengan teknologi, ya dimanfaatkan. Tapi kadang-kadang kan orang kalau online itu, ah yang penting mah munculnya nama orang, padahal mana nama ngegawekeun lain. Ya boleh mengerjakan yang lain, tapi Anda bisa enggak men-split pikiran Anda ke sini konsen, ke situ konsen. Enggak semua orang bisa seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau fokus ke satu pekerjaan dan sebagainya, makanya tong panjang-panjang. Jangan terlalu panjang-panjang. Ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Karena dari kalau dia dari bahasa brief itu relatif, karena ada istilah hari saya pernah baca di dunia copywriting, ada creative brief.
0: Nah, apa tuh?
1: Itu adalah kalau kreativitas kan perlu menjelaskan segala macam gitu ya. Ini dalam apa? Dalam dunia advertising. Nah, itu kan benar-benar bikin poster misalnya harus detail seperti Pak Hari bikin poster harus ada foto ini dan lain sebagainya. Tapi ada creative brief itu hanya merumuskan poin-poinnya saja. Kan itu lebih singkat. Nah, itu kan bukan sifatnya bukan menit, bukan hitungan waktu. Tapi sifatnya bahwa dari yang sebesar itu bisa menjadi poin-poin tertentu. Jadi sifat dari bahasa ini mah.
0: Paling tidak kita bisa melihat dalam waktu singkat, enggak tahu benar enggak ya. Tolong koreksi saya. Bisa melihat dalam waktu pendek sebetulnya ini tuh maksudnya apa, tujuannya apa, poin-poinnya apa.
1: Betul.
0: Kurang lebih lah
1: gitu ya. Iya, begitu.
0: Karena bidang-bidang komunikasi kan bidangnya Kang Angga ini sahabat kilat. Jadi saya juga masih banyak belajar ke Kang Angga. Di sini saya enggak ada orang yang di acara ini enggak ada orang yang wah semua mah Pak Hari nih, semua mah Kang Angga nih. Enggak, saya juga belajar dari sahabat kilat semua. Kang Angga juga belajar dari saya belajar pasti dari itu. Kang Angga, semuanya juga belajar ya. Semuanya juga belajar. Makasih buat yang di TikTok sudah 3.600.
1: Iya.
0: Oke, klik-klik lagi.
1: Harus 10.000 hari ini.
0: Ya enggak apa-apa, ini ABC itu mujizat ya. Ini mah.
1: Ini dari Mbak Catherine. Selamat pagi, salam sehat Pak Hari Kang Angga.
0: Selamat pagi.
1: Soal sampah, tidak ngerti pada otoritas studi banding ke negara-negara maju itu dapat aja. Setuju. Aduh. Bukan rakyat yang disuruh menangani sampah. Rakyat itu wajib memilah sampah. Mungkin Indonesia mulai dengan sampah organik dan anorganik dulu. Di sebagian wilayah di Indonesia diatur oleh RT/RW di mana rakyat membayar additional. Akhirnya jangan ke TPA tapi ke pengolahan sampah. NKRI harus sanggup. Banyak orang-orang pintar dan ngerti cara mengolah sampah ini, tapi harus diterapkan di semua tempat dan fasilitas. Dana, pertanyaannya nih, dana harus ada. Masa MBG bisa bikin pengolahan sampah yang sangat penting tidak ada, ya kan Cina? Gemes gitu.
0: Jangan ditutup, jangan ditutup. Iya halus ya. Nah sekarang udah kelihatan ya. Jadi artinya peran serta pengolahan sampah itu tidak 100% ada di masyarakat. Ya. Jadi jangan saya nih, saya sebagai pemerintah nitah Kang Angga sebagai masyarakat. Bang, Kang Angga.

0: harus dipikirkan, satu dipikirkan lebih lanjut, yang kedua adalah action.
1: Hmm.
0: Ya, kenapa saya ngomong action? Karena mau di kayaknya ya di berbagai macam bidang berdasarkan penelitian dari Balanced Scorecard Institute bilangnya begini, 90% di perencanaan itu nggak pernah berhasil karena 90% masalahnya muncul di eksekusi, bukan di planningnya, bukan di perencanaan. Kita lihat aja perencanaan di berbagai macam bidang, mau di pemerintah, mau di non pemerintah, mau di perusahaan dan lain sebagainya, punya planning? Punya pasti. Mau yang tertulis, mau yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis biasanya relatif yang perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis, family business, banyaknya ada di kepala owner. Ada semua planningnya. Canggih malah. Kalau disidik-sidik, dicatat dan lain sebagainya, bagus semua. Saya dengan sangat yakin bukan menjilat ya teh. Bagus planning. Tapi karena prakna eksekusi, tah eta tah masalahna. Semuanya masalahnya eksekusi. Ya, pemerintah maunya, Pemda maunya begini begitu dalam pengelolaan sampah. Ini harusnya begini, harusnya dipilah gitu. Cul, lewas kayak gitu. Ya malah kejadian atau rek 10 tahun deh, 20 tahun deh, ya malah kejadian gitu. Ya harus ada. Nah ini kalau Teh Katrin bilang dananya gimana nih, harus ada fasilitas pengolahannya mungkin ya, itu harus didanai dan lain sebagainya. Itulah negara Indonesia. Ya semuanya banyak yang mengomentari, banyak yang menyitir di beberapa media. Beberapa anggaran kementerian itu banyak yang disunat dan masuk ke dua bidang ini. Satu MBG, satu lagi Koperasi Merah Putih. Larinya kan kedua itu karena ini program unggulannya presiden. Ya. Kan saya pernah cerita, pernah diskusi sama DPR yang datang ke kampus, ya ngomong ke neta koperasi ini gimana? Oh ini tetap harus dijalankan, cuman kita butuh masukan dari para akademisi. Ya kalau itu tetap mau dijalankan, ada prasyaratnya dong. Ya. Kalau mobil mau dijalankan, saya pakai perumpamaan lah. Kalau mobil mau dijalankan, kan ada prasyaratnya yang harus dipenuhi supaya mobil itu jalan. Naon prasyaratnya? Bensinnya kudu aya, akinya kudu cenghar, ya, pengemudinya kudu alus, dan seterusnya. Kan gitu, bener? Naon beda jeung program? Sarua ngan bidangna we beda. Judulna we beda. Pola pikirnya makan serua. Saya mah sering menggunakan perumpamaan karena dalam kehidupan ini kayaknya mah semuanya tuh berpola gitu. Menurang megang pola, nah pola utama, nah jalankan eta pola eta. Kecuali saya boga kepentingan pribadi ke saya. Iya mah saya cerita anak kan enggak. Ya beda deh ya tuh gitu. Pendidikan dipotong dana. Ya anggaran apa dipotong? Anggaran penanggulangan bencana didiskon semua. Ya semua diarahkan ke sana. Ya. Ya kejadian nanti kalau penanganan bencana ini dikurangi begitu ada bencana pusing. Makanya setiap ada bencana amit-amit ya, setiap ada bencana kita minta bantuan dari negara lain. Siga kemari karhutla eta Jepang nu mawa pesawatna keur mareuman api na. Ya da diurang make kompa tuh. dina video aya ya, tapi contoh ekstrimnya memang

0: ayah nu make selang make siraman non ngaranna sprayer non ya ayah ya tapi tidak nah kok Indonesia nggak punya gitu pesawat tuh model gitu yang tanpa harus berhenti dulu dan lain sebagainya kan ini pesawatnya teh terbang kemudian dia akan ke daerah sungai tertentu dia buka katup apanya lah gitu ambil tadi sedot sembari jalan sembari jalan si pesawatnya sembari jalan ambil air sekian detik naik lagi buang ke situ kan ayah di videonya.
1: Ya, kalau di Kalimantan memungkinkan itu ya banyak sungai yang gede-gede gitu kan. Ya, ya.
0: Kan bisa diantisipasi dong pesawat ini tuh kan nggak hanya harus seperti itu. Mungkin di daerah tertentu kita punyalah pesawat ini satu pesawat apa satu lagi untuk menangani kondisi yang berbeda. Kapan banyak cenah orang pinter.
1: Ya.
0: Saya percaya banyak orang pinter. Ya, teh Catherine ya yang ngomong ya, kan banyak orang pinter sini. Ya, nah sekarang kalau banyak orang pinter, masalahnya orang pinternya kenapa ya? Kok nggak memberikan sesuatu? Bukan masalahnya nggak memberikan sesuatu. Kalau saya pikir tidak bisa, nggak ada jalur untuk memberikan sesuatu. Ada juga. Diterima mana? Ingat tuh ayah omongan kia. Masuk kiri keluar kanan cen. Masuk kanan keluar kiri. Pernah dengar gitu? Yeah. Tiba lagi orang dengar gitunya. Jadi tuh asup-asup karena otak sia gitu. Ya. Gitu kan? Nah sekarang gini. Terus muncul deh berkembang. Masuk kanan keluar kanan. Masuk kiri keluar kiri. Gitu kan mental cenah ya mental ieu mah ayeuna berkembang deui masuk rek masuk kanan melewati di atas kepala heula kakarek ke kanan gitu jadi ngaliwat hungkul ngaliwat hungkul nya keterlaluan eta mah banyak yang seperti itu kalau kata saya mah tidak terlalu signifikan penyebabnya mah. Ya, jangan terlalu banyak kajian lah. Jangan terlalu banyak kajian, geus lakukan yang perlu kita lakukan, lakukan gitu ya.
1: Apalagi kata Mbak Catherine ini studi otoritas studi banding ke negara maju.
0: Rek naon studi banding pengolahan sampah? Ye, cekan aja. Studi banding bagus. Real, saya lihat pada kondisi yang ada, ya. Cuman kalau saya memberikan catatan, gini, sesudah studi banding, Anda melakukan itu enggak? Apa yang Anda lakukan setelah studi banding? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda studi banding, begitu datang ke Indonesia, nggak ngomong kia, ngomong ke kangen nggak? Pengolahan di Vietnam, di Singapura halus ya, di Malaysia halus ya, bersih kikikikik. Terus kangangan nanya, terus naon tuh Pak Hari nu dilakukan? Ah nu biasa we,
1: nu ayawe.
0: Yang sudah ada aja kita lakukan itu, ya rubah sedikit efisiensinya, ya ngefek gente, mun bahasa saya mah atel gente. Ya. Kan kembali lagi masalah eksekusi, masalah implementasi. Anda mau melakukan sesuatu enggak? Tanpa studi banding nih, studi banding. Saya studi YouTube. Studi YouTube. Ya. Search aja di YouTube atau di mana dan lain sebagainya. Pakai itu si AI yang ada di Indonesia kan udah banyak orang melakukan itu. Mana tuh bisa? Bisa.
1: Ya. Bisa.
0: Ya cuman asal masalahnya. Mau. Nah itu. Ya. Mau enggak? Kalau enggak mau, Marek di studi banding ke Perancis rekaman aja ada percuma.
1: Ya. Kayak contohnya tadi misalnya studi bandingnya ke Jepang yang tadi kapal
0: yang langsung ngambil air
1: ngelandasan sungai langsung ngambil air. Kan di sini diterapkannya harus punya kapal dulu kan ya. Hari sungai-sungai nugalaledek itu di Indonesia di mana? Cikapundung ge gesaat.
0: Ya tong Cikapundung atuh. Ya pasti
1: Kalimantan.
0: Tenyahonya apalagi Kalimantan dan lain sebagainya ya. Kan punya dong daerah-daerah yang banyak hutannya dan lain sebagainya. Ya, betul. Kementerian Kehutanan kan banyak ngan molototan hutan dong. Di sini nggak ada satuannya. Lain urusan aing. Ya, pengairannya gimana? Lain urusan aing. Urang mah ngani-ngani pohona hungkul dan rasa nama tuh mungkin.
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. Banyak mikirnya cepat gitu atau?
1: Bener.
0: Ya. Kok aing gitu ganti.
1: Ganti bari lah.
0: Clear ya. Ya, Teh Sofi.
1: Selamat pagi, Pak Hari.
0: Pagi.
1: Mau komentar
0: Sok, mangga.
1: Soal sampah atau penggerebekan di lapas dengan sindir sampir.
0: Sok.
1: Kakulon manggihan urang, kawetan manggihan hurang. Katinggal tibat tan kurang kaharep kalahkah kurang
0: definisi
1: janten ninggal kekayaan teh lainnya makin maju atau beki bener namun kalahkah beki mundur atau beki kurang semangat asa makin prihatin karena perkembangan mengenal sampah asa lambat malah tidak berkembang menjadi lebih baik
0: ya.
1: Kalau mengenai penggerebekan fasilitas para terhukum di lapas, asa bukan berita baru lagi, malah asa fasilitasnya makin oke dan canggih. Serina, harus dibacakan juga, cuman,
0: oh, gitu.
1: Cuman ekspresi Teh Sofina Serina seperti tidak apa nggak tahu saya, jadi dibacanya hehehehe. Para terpidana yang uangnya berlimpah, atuh semakin tidak bertaubat cina.
0: Ya.
1: Tah kita sebagai pendengar setia di hari Senin mah selalu dibuat seri surah seri weh ngadengukeun komentar tipe hari.
0: Ya, ya itu yang bisa kita lakukan minimal kan.
1: Betul.
0: Menjaga pikiran kita supaya tetap waras dan dan sehat. Minimal itulah. Ya, minimal itu. Kalau ngomong cerita Teh Sofia tadi lapas, saya pernah saking ieunanya penasaran saya. Saya teangan tuh si video-video nanti IG, di YouTube dan lain sebagainya teangan. Eta jarohonanya TV segitu gede terus TV LED lah. Kemudian kulkas, kulkas lain kulkas biasa, kulkas nu si ganu aya di rumah-rumah mewah nu pintu na pintu kulkas nu kelabak gede tah. Ya.
1: Ya. Pintu opat, pintu lima gitu, pintu genep.
0: Pembinaan model naon lo ayah di ditu sok. Sofana ge meskipun saya te ningali nyata ya dina video.
1: Tapi kaciri bentuknya dong, kelihatan.
0: Barang bagus jeng barang biasa jeng barang goreng kan ketinggali dong. Ya, ima bagus atuh. Beda atuh. Ruangan mana no tidak pakai lampu halogen? Bisa nggak kita bilang bahwa kalau ruangan yang tidak pakai lampu halogen itu bagus? Kan nggak. Mun iya lampu halogen, berarti kan orang ngomong iya mah mewah, kelas mewah ya. Ruangan mana no pakai lampu halogen? No di sisi-sisi. Mun ruangan sederhana mah geus bae naplok hiji.
1: Iya, di tengah-tengah. Betul. Lampunya pakai cempor. Harusnya yang
0: diperlihatkan. Cempor mah teh.
1: Harusnya harusnya yang diperlihatkan itu Pak Hari, kalau hemat hemat saya dalam pemikiran saya bahwa rumah-rumah yang menjadi tempat peristirahat mereka itu sebangsa furniture-nya ya, itu terbuat dari bambu rotan. bikinan mereka gitu ya. Misalnya terus ada kulkas di Jin Tinuhoe gitu ya, kulkas Tinuhoe. Kipas bukan AC tapi gegeber kipas biasa gitu ta. Itu buatan-buatan mereka semua. Kuduna mah gitu juga nanya.
0: Ya kalau enggak usah make hihit dan sebagainya, make kipas angin lah misalnya, itu kan masih wajar. Ya. Kalau ini mah udah enggak, terserah lah. Kemarin ada Menteri Imapas ya, sama apanya gitu ya, kementerian mana, ngomong nanti kita akan investigasi, ini begini begini begini. Jadi di counter oge ku ombudsman ya, silahkan aja, kami punya semua bukti-buktinya, apa namanya, video-videonya juga jelas. Yang pada saat dikunjungi sama Imapas itu menjadi berbeda, menjadi banyak yang kosong cina. Padahal pada saat disidak sama ombudsman masih ada barang-barang.
1: Ada. Dan di video juga ada yang di dalam tuh seselumputan yang disebarkan itu.
0: Kan ada itu bukti kan, bukti.
1: Pak Hari, kan? Ya mah kira-kira Pak Hari itu isi ruangan itu seluruhnya berapa kira-kira ya mah? Kalau itu ya itu kalau kalau disebut itu mewah gitu kan. Karena memang dari bentuknya juga dari kelihatan lah wajah-wajah anu mahal.
0: Siga nama
1: 100 juta lebihnya.
0: Lebih.
1: Lebih lah. TV gede.
0: Dugaan gede. Saya mah tina kulkas kayak ngeseberaha eta. Nya kulkas. Tempat tidur mual mungkin nu biasa-biasa. Nya sebiasa-biasaan aja untuk fasilitas seperti itu ngeseberaha 10 juta.
1: Jangan-jangan kulkas naoge ku modern-modern pas dibuka pintu nanti si haus teh sudah hilang, tutup deui we. Teu jadi ngomong. Kecangi-cangina kulkas.
0: Eta mah ide brilian atuh. Ide brilian pisan.
1: Kumaha-mahal eta kulkas.
0: Jeung eta teu saruangan kan?
1: Enggak.
0: Nyoloba eta teh.
1: Banyak.
0: Gitu kan. Tanangan duit nanya, pinter. Karena nengan duit mah pinter. Terus.
1: Nih Kang Nandi nih. Ya. Kang Nandi udah ya tadi. Oh tapi tambahan ini.
0: Ya sok.
1: Hari Kang Angga harusnya yang memilah sampah, yang membuat sampah jadi pupuk itu anggota DPR atau DPRD. Karena mereka-mereka yang studi banding mengenai sampah, bukan pengangkut sampah yang studi bandingnya.
0: Ya. Ya minimal kalau misalnya mereka studi banding ya koordinasilah sama para pelakunya gitu ya. Sama pemerintah daerah dan lain sebagainya. Ada program yang jelas termasuk Anda membicarakan itu untuk sakapeung. Kalau udah bermasalah, wah kita mulai diskusi lagi, mulai rapat lagi, bikin kajian telat atau mah. Meskipun telat, sekarang kalau misalnya bikin kajian, bikin studi banding, setelah studi banding, tolong implementasikan dalam eksekusi. Apa yang harus dieksekusi? Meskipun melangkah pelan, tapi melangkah. Tong eureun teh.
1: Iya.
0: Ya, moal bener atuh mun eureun mah tuh. Ya, terus Kang Iwet.
1: Kang Iwet nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ikut menyimak ya. Dah seer gening masalah teh.
0: Oh banyak kasu, banyak.
1: Masalahnya yang harus berpikir itu yang memberi gaji atau yang digaji anu seer teori nama tea gitu. Mikir atuh cina.
0: Ah gitu. Tering tanu mana tanu mikir. Kang Sandi.
1: Mas Sandi. Baru pulang. Oh
0: ta, iya, ta, baru pulang. Pakai studi YouTube tak kan benar cek saya teh.
1: Nu geus studi banding ka luar negeri mah nu geus-geus mah lembur sorangan teka urus. Studi banding we gitu.
0: Emang kalau gini ya ada kemungkinan ya bahasa-bahasa urang lah ngobrol-ngobrol di warung kopinya. Ai studi banding ke luar negeri. benar gitu, langsung ke tempatnya dan kita langsung rapat diskusi dan lain sebagainya. Cek saya, ini mau kebayang saya studi banding, rapat, diskusi, bikin laporan dan lain sebagainya. Itu dibereskan hari tak ini. Wah, ini ada tempat wisata yang perlu kita kunjungi. Ya, ada tempat ini kita perlu mengunjungi ini. Mungkin kita bisa mempelajari sesuatu kuliner tah, belanja-belanja tah, ya, jalan-jalan lah, foto-foto lah dan lain sebagainya. Sehingga nama loba etana tiba di nyen kajian dan lain sebagainya.
1: Ya benar. Kan berarti teori nasi Baretno yang dipakai brief aja singkat sesana jalan-jalan.
0: Ya kan gitu. Ya. Kalau enggak ini materinya udah ada belum? Kang Angga ada, kirimnya lah. Tapi saya tetap ini. Materinya kirim ya gitu. Ya,
1: bener. Ini kata Mbak Katrin, tebak-tebakan akhir cerita sidak ombudsman ke lapas cenah kumaha.
0: Nya. Tuh kan ada kata-kata nini-nini, aki-aki juga ngertinya gitu. Memang gitu. Dan pertanyaan yang belum terjawab ya. Kalau buat saya itu ujuk-ujuk ombudsman kaditu teh ya naon tah? Kan tuh mungkin kita programnya apa ya mencek ombudsman gitu. Sekarang programnya apanya? Iseng-iseng yuk orang ke lapas kan mual mungkin gitu. Kalau enggak ada penyebab, enggak ada pemicu kan mual mungkin ujuk-ujuk ini.
1: Betul. Ya kan? Pak Hari ge setiap hari Senin ka dieu teh tuh ujug-ujug jalan-jalan. Pedah ngaliwat mau ke kampus, ngaliwat kelet mampir heula gitu, tokso gitu.
0: Macet-macet heula. Pemanasan. Begitu datang ke kampus capek.
1: Ngarulang we di kampus.
0: Ngarulang. Terus
1: Teh Edit.
0: Ya, Teh Edit.
1: Halo Pak Hari, Kang Angga.
0: Halo.
1: Lapas yang kemarin heboh, sekarang AC-nya dicopot. Kalau memang bukan untuk tahanan, ngapain dicopot ya, aneh cenah.
0: Ya gitu. Kayaknya bukan AC doang deh. Yang lain-lainnya ya, juga kan copot. Ada yang dipindah-pindah dan lain sebagainya.
1: Tenang Teddy, dikirim ke Kelight ke dia.
0: AC nang loba di Kelight. Butuh AC. Butuh AC.
1: Aduh.
0: Lanjut terus cenonon.
1: Bapak cenon. Abi mah orang kabupaten perbandingan mah Cikapundung di Citarum ayeuna bujeng-bujeng kapal soang ge hoream ngojay cenon. Eus ku kasna wae mun di jumlah jam leh sudah lebih dari tus-tusan. Apa ini pemain Tonil Wungkul dilepas mah cina.
0: ya gitulah. Cuman memang berita itu jadi surprise pisannya. Kok masih ada yang gitu dengan kondisi bahwa negara kita kan ya belum baik-baik saja gitu. Ya belum baik-baik saja. Artinya kalau saya lihat dari pertumbuhan ekonomi kan masih banyak yang susah, kemiskinan juga masih cukup tinggi, ya pengangguran juga masih cukup tinggi. Cing atuh katanya harus ada peran serta dari masyarakat kan. Pegawai PNS juga masyarakat. Ya berarti mereka juga harus punya pemikiran ke situ juga, jangan nyuruh orang lain ongkoh, nyuruh orang lain kudu gitu. Yang bersangkutan kedeui. Keding-keding mahes ya itu.
1: Mas Agus.
0: Ya.
1: Salam semangat Pak Hari Kang Angga. Ya. Hadir menyimak. Saya kersibuk cina. Wah, sibuk Pak ya Mas Agus. Saya mengamati kalapas Cibinong model gitu bisa jadi kalapas. Nah, tah matak jadina tebalik. Mungkin dia waktu masuk kerja ada kong kali kong. Nah, itu mah lain studi banding piknik cina Pak Hari.
0: Oh iya. Ya me nukitu teh ya. Terus ah. Terus dulu.
1: Tegina.
0: Tadi masih banyak di bawah. Ini udah ke Tegina dulu.
1: Apa enaknya jadi sultan tapi hidup di balik jeruji? Berarti koruptor saldona banyak.
0: Banyak atuh. Ayah Tegina mah.
1: Ayah koruptor ayah saldoan.
0: Iya.
1: Itu buka modal mana ini mah teh. Enggak ya, ada ke bawah.
0: Ada ke atas tadi banyak. Ke atas lagi. Tadi ada beberapa yang belum kita lihat.
1: Apa berita dari Pak Hari?
0: Bukan.
1: Dari WA.
0: Dari WA. Tuh.
1: Udah kebuka semua. Udah kebuka tadi komentar sedikit-sedikit.
0: Nah, yang di atas itu kayaknya. Logo yang di atas, logo WA yang di atas, di kiri atas.
1: Mana? Ini.
0: Tuh, di atas, kiri. Nah, di kiri atas tuh.
1: Oh ini,
0: nah
1: ini
0: itu.
1: Kasih gambar ini Tegina tuh hilang lagi.
0: Satu lagi, yang satu lagi.
1: Ini yang,
0: di kiri atas. Ya sambil Kang Angga lihat-lihat lagi nih, ya. Oke, ini kuliah gratis mutu PTN harus dijaga. Nah ini lagi satu program yang akan menggunakan APBN. Ya, sekarang lagi pusing. Kemarin-kemarin lagi pusing. Mendikdasmen sama Dikti lagi pusing. Duit nanti mana sih ATE? Nah, kemarin kan dipotong ya. Kemarin dipotong, ini dikurangi. Cenah kudu kumade tah. Susah dong, ya. Kuliah gratis di PTN dinilai memungkinkan tanpa mengorbankan mutu. Pemerintah perlu menghitung biaya real setiap perguruan tinggi dan menyiapkan skema membiayai pembiayaan yang berkelanjutan. Nukumatata. Ini yang asik ini ya. Daripada MBG mending kuliah gratis, pendidikan gratis. Ya. Karena dulu waktu belum ada MBG juga nggak masalah kan?
1: Iya.
0: Ya, dari bekalan ke orang tua anak meskipun sederhana juga nggak ada yang sakit.
1: Ya, tampaknya memang bermanfaat Pak Hari. Jadi semua masyarakat, terutama angkatan yang mau menuju ke kampus, yang usia-usia itu, dia punya kesempatan tersebar di mana-mana.
0: Iya.
1: Jadi keahlian mereka tidak hanya yang kan tidak semua bisa jadi dokter misalnya, tidak semua bisa jadi ahli ekonomi sehingga Pak Hari, ahli bahasa dan lain sebagainya. Ada orang-orang lain, masyarakat-masyarakat lain yang punya ahli yang mungkin unik dan bisa dikembangkan, nah masuk ke kampus-kampus anu murah.
0: Iya, bener.
1: Ayo tuh.
0: Bisa.
1: Kurang bikin kampus.
0: Nyen kampus. Aduh, nggak sakit, orang mah tenaga ahli.
1: Pak Hari jadi rektor, saya wakil rektor, kemaya lah.
0: Mending tenaga ahli. Kapan orang rek nyokot program ETA, studi banding?
1: Kang Nandi nih, tapi Kang, banyak juga hasil dari pejabat-pejabat yang berhasil dari studi banding yang langsung diterapkan di sini. Contoh cara-cara menyimpan uang hasil korupsi biar nggak ketahuan KPK.
0: Banyak itu hasil studi banding di mana? Kumang itu. Ah lupa tadi dia. Iklim usaha perberasan nasional kian meresahkan. Kumanya, saya melihat dari berbagai macam sumber, yang satu ngomong persediaan beras tercukupi, yang satu ngomong kekurangan, yang satu ngomong masih terbatas, ya. Nukumatea ite, ya nukumatea. Jadi kadang-kadang saya bingung ini beras yang ada di Indonesia ini mencukupi nggak kebutuhan masyarakat yang ada di sini, ya. Nah ini perlu tingkat apa namanya ya, tingkat kejelian tertentu lah dari kita. Dari masyarakat, ya, dari beberapa lembaga yang menyampaikan informasi, benar tuh sih, begitu, ke ujuk-ujuk naik. Kalau saya melihat harga yang pada umumnya naik itu menjadikan ciri bahwa barang tersebut atau komoditas tersebut terbatas. Yang mintanya banyak, yang butuhnya banyak. Sepanjang yang butuhnya banyak, lebih banyak daripada yang tersedia, itu pasti mendongkrak harga naik. Pasti itu hukum ekonomi berlaku ke semua bidang. Ya, bidang apapun. Pasti yang butuh jasa ini lebih banyak dibandingkan dengan penyedia jasanya, pasti naik. Pasti naik. Ya. Buah-buah gitu. Ya. Saya dengar-dengar juga katanya BBM Pertalite bakal naik jadi 13.500. Eta itu nganti mana? Kadang-kadang saya bingung gitu nya. Banyak yang membuat statement seperti itu, ya teh kumaha gitu, hitungan kumaha gitu nya. Apa enggak dipikirin lagi efek samping nah gitu. Kalau udah sekarang masalah informasi yang disampaikan dengan tidak tepat sasaran kan bisa salah tangkap, bisa membuat kepanikan tertentu. Kalau dalam ekonomi, kepanikan tertentu itu akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak baik-baik lagi nanti. Munti ekonomi itu dari bidangnya Kang Angga kan penyampaian informasi. Kita sudah pernah belajar, harusnya sudah pernah belajar. Dari ada beberapa pejabat yang dulu salah ngomong. Salah ngomong sampai rumahnya digeruduk. Ya. Manya tadi untuk belajar-belajar atau apakah pikirnya gini? Ah, rumah di dinyawe nu digeruduk da aing mah teu cen. Meureun ya ge mikirna kitu. Ya. Tuh kan fasilitas mewah diduga untuk warga binaan elit. Oh, aduh. Ini mah Edun. Kelihatan lah. Ini sampai media cetak mainstream utama bisa menayangkan itu kan berarti bukan rahasia umum lagi tuh. Ya, bisa ditayangkan begitu. Dan pejabat yang terkait kalau ditanya sama wartawan, jurnalis, dia jawabnya mencela-mencela, kadieu kaditu, kadieu kaditu. Aina masyarakat aina mah moal bisa dikitu-kitu atuh. Bisa bakal neangan informasi sendiri dan menyimpulkan sendiri nantinya. Ya. Tong nyalahkan masyarakat atuh. Ya. Ongko cenah. Tolong masyarakat mengawal supaya kita berjalan. Kalau misalnya kita tidak sesuai, tolong beritahu kami. Cana. Tapi benar sih, dan beritahu unggul.
1: Beritahu unggul.
0: Ya kan? Menjalankan lah, kumahing. Itu bahasa paling pas. Bahasa paling pas. Terus ini demam AI dan efek dominonya pada harga elektronik. Ada itu ya, demam AI. Belanja pemerintah naik 9,1 triliun. Tah tuh ini. Demam AI ya. Di bawahnya atau di atasnya tuh judulnya?
1: Di atas.
0: Di atas ya. Di atas. Kenapa ini naik ke harga elektronik? Kalau Anda suka bermain-main dengan AI ya. Menggunakan apa ChatGPT dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak AI teh ya. Punya foto diem masukin ke AI tertentu, ke aplikasi tertentu, jadi jojogetan, Anda ujuk-ujuk bisa nyanyi. Ya, tempelkeun we nyanyina jeung nyanyi naon dan lain sebagainya. Kan bisa itu. Ya. Nah, aplikasi itu bisa berjalan dengan baik kalau didukung dengan alat elektronik gadget yang memadai. Enggak bisa yang pakai yang biasa-biasa kan? Moal bisa lah nu biasa-biasa memori terbatas, kecepatannya juga lambat, nya mal bisa ngejalankan aplikasi itu. Nah, aplikasi-aplikasi tertentu ini hanya bisa dijalankan dengan HP yang memadai untuk itu. Nah, HP-HP ini kan harganya jadi naik karena banyak orang yang mau itu. Ya. Banyak iklan-iklan si apa namanya si produsen HP yang juga mengiklankan ini loh, kalau pakai AI itu dimasukin AI itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Hehehean gitu ya, buat main-main dan sebagainya. Banyak seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan produktif bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Kita bikin iklan dengan sangat bagus. Misalnya saya punya satu produk ya, satu produk gorengan lah gitu ya. Gorengan biasa itu kita foto gorengan ada foto ya, dengan latar belakang meja kita dan lain sebagainya, meja makan dan sebagainya, foto, kemudian kita upload, bikin perintah, buatkanlah flyer iklan untuk di IG misalnya, untuk di YouTube dan sebagainya dengan produk ini dan nuansanya begini, ininya begini, ininya begini, ini begini, pencet, klik, tungguan. Halus. Kalau kurang, perintah lagi. Ininya hilangkan ya, ininya tambahin ini ya, itunya gini ya. Bisa gitu. Ya. Jadi juga jangan hanya buat hehehean. Ya, buat senang-senang, buat iseng-iseng. Ya pertama kali buat kita supaya familiar ini aplikasi buat apa, bisa gimana, enggak apa-apa. Anda coba iseng-iseng. Cuman iseng-iseng nah ulah keterusan. Ya kan? Ulah keterusan atuh iseng-iseng na. Pikirkan karena nengan duit. Ya. Acara hari Senin mah nuansana duit. Rek pakai strategi naon pek. Kuma didinya rek pakai. Pertanyaan saya mah, Pak, kalau strategi ini bagus enggak? Strategi ini bagus enggak? Pertanyaan saya wakil, menghasilkan gak? Oh, menghasilkan pak, menghasilkannya berapa gede? Segini, bagus. Pakai strategi ini gimana? Menghasilkan gak? Menghasilkan, menghasilkannya gimana? Ah, seutik pak, jelek. Nu gampang langsung SSE tuh. Ya, terakhir. Tuh. Ketika sekolah kalah dari bimbel, rupanya sekarang bimbel masih eksis. Kenapa orang sering kali menyuruh anaknya mengikuti bimbingan belajar? Karena dirasakan hasil dari sekolahnya itu kan masih kurang, atau mengikuti pelajaran di sekolahnya kurang. Kenapa harus ditambah lagi dengan hal-hal lain? Berarti kan di sini nggak tahu kurang waktu, nggak tahu kurang bagus cara penyampaiannya, nggak tahu kurang metodenya, nggak tahu kurang apanya. Jadi kurang maksimal kan? Kalau misalnya cukup dari sekolah, kan nggak usah sekolah atau bimbel-bimbel lagi.
1: Iya.
0: Ya, apalagi kalau tahun ajaran baru kan? Banyak bimbel-bimbel, mau masuk universitas, mau masuk PTN, mau masuk PTS, mau masuk SMA. Bimbel. Ya pinternya pengusaha bimbel, cek saya. Bisa melihat di situ ada opportunity. Opportunity-nya naon? Dia melihat ada kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya, takut nggak bisa melanjutkan pendidikannya. Itunya yang ditangkap, dikemas dalam bentuk bimbel. Malah sekarang ada bimbel metodenya individu. Cek saya teh metode individu kumaha. oh berarti di treatment satu orang ini berbeda dengan orang yang lain.
1: Sesuai kemampuannya.
0: Kemampuan
1: dan minatnya.
0: Apa?
1: Kemampuan dan minatnya, misalnya dia mau kuliah kemana.
0: Oh.
1: Secara individu dia dididik untuk mengarah ke situ.
0: Dan satu lagi, kemampuan keuangannya seperti apa?
1: Betul.
0: Karena penanganan individu. tong kemampuan wae.
1: Kela saya mikirnya rada idealis.
0: Aduh, coba ya lihat ya, masih ada yang idealis di sini. Kangga masih karena idealis. Nah, cik saya teh, nah itu keluar kemampuan jeung kapasitas. Ngomongkan kemampuan eta hungkul, cik saya teh mikir saya teh tadi.
1: Nah, memang itu. Betul Pak Hari, akhirnya mau bisa tuh buka duit.
0: Deng naon ge moal bisa akhirnya mah tuh, ya. Hese, makanya sekarang kreatiflah dalam menyikapi segala sesuatu. Siapapun Anda, profesi apapun yang Anda tekuni sekarang ini, kreatiflah supaya Anda bisa survive. Survive namanya. Bertahan. Minimal bertahan dulu. Ya, sesudah Anda bisa bertahan baru Anda bisa bertumbuh di situ. Oke. Terus nih pertanyaan terakhir nih. Kang Rehan lagi ya di ini.
1: Oh iya, katanya daya saing investasi kalah dan daya beli masyarakat menurun.
0: Ya iyalah, ya investasi ini saya kurang tahu nih daya saing investasi yang sebelah mana saya kurang paham nih, ya kurang paham. Tapi kalau ngomong investasi turun. Di Indonesia kan memang turun investasi yang mau ke Indonesia. Menurut saya. Kenapa? Banyak dari yang saya coba lihat itu dari ini, Kang Angga. Bilangnya dari unsur birokrasi dan legalitas. Penerapan legalnya di sini, penerapan sanksinya nggak jelas, penerapan hukumnya nggak jelas, kemudian birokrasinya okay lah sekarang masih sudah menjadi lebih baik, tapi masih agak ribet juga, masih susah. Orang investor, ciri-ciri investor biasanya saya mau naruh uang di satu tempat kalau di tempat itu secara geopolitik, bahasa sekarang mas secara geopolitik itu aman. Kemudian uang saya bisa kembali. Kemudian lagi saya bisa menerima return imbal balik yang cukup besar, ya menarik di situ. Itu yang menjadi patokan. Jadi nggak bisa kita ngundang negara lain suruh masuk ke Indonesia dengan iming-iming begini. Anda yakin aja kepada kita bahwa begini. Susah tuh. Ya, agak susah lah kayak gitu. Ya, kita sadar diri lah. Mau ngundang cenah aya perumpamaan gini katanya. Ya, kalau mau mengundang lebah untuk datang ke kebun kita, bukannya dipanggil-panggil, bukannya dipaksa suruh ke kebun kita, bukan. Bikin aja kebun kita ini menarik, kebun kita ini banyak bunganya, dia akan datang sendiri. Perumpamaan itu coba tolong dicerna baik-baik, pelan-pelan, dan dilakukan. Ulah dicerna hungkul.
1: Betul.
0: Ulah dicerna hungkul, dipikir hungkul.
1: Iya.
0: Paham tuh?
1: Paham. Paham. Jadi membuat terus, ekosistem si lebah itu supaya hidup di situ ya.
0: Nah, terus saya nanya, paham tuh? Paham. Ngertinya?
1: Ngerti.
0: Terus, apa yang sudah mau dilakukan sini? Apa yang sudah dilakukan? Kayaknya saya bikin kajian lagi untuk untuk implementasi
1: supaya lebih maksimal.
0: Nggak salah kajian mah orderkan karena kasaya jengkang Angga tuh ya dirinya mah langsung melakukan saja. jangan susah-susah
1: langsung gitu. Teknis
0: langsung. Dah ada, masih ada WA nggak?
1: Kita lihat dulu,
0: kalau sudah selesai kita lanjutkan di minggu depan.
1: Oke, ini masih ada Kang Sony. Saya tukang sesapu, hasil sesapu landong dikelola kebersihan mah diserahkan ka abdi, tapi gaji nu kudu seimbang. Sanes abdi matre, menteri sosial oge digaji. Apalagi ngurus sampah.
0: Ya gitu ya.
1: Betul. Tong idealisme teuing jika tadinya. Hari gini idealisme di komentaran oge. Hari ini idealis oge mah kabagian atuh cenah.
0: Jadi jangan terlalu lah. Ya,
1: teka bagian wae cenah.
0: Kita haruslah punya idealisme tertentu, cuman sesuai dengan takaran, ya, sesuai dengan takaran, jangan berlebihan.
1: Betul.
0: Sehingga nanti kitanya yang kesulitan tersendiri. Gitu Kang Angga, Sobat Kilat, yang bisa kita komentari, banyak hal yang bisa kita coba sikapi secara bijak, ya.
1: Baik. Oke, terima kasih yang di TikTok juga sudah 4,3.
0: 4.300. Yeah. Terima kasih semuanya. Saya tunggu minggu depan sama Kang Angga. Saya tunggu di Kilat, di Radio Kilat ya, di TikTok, di Radio Kilat. Tolong tune in lagi dari jam 9 ya. Mau diserang sama pertanyaan komentar, silakan.
1: Yeah.
0: Ya, karena topiknya apa nih minggu depan? Ah, kemana-mana ya, banyak hal. Anda coba topik sekalian nebak-nebak nih ya, topik yang mau diangkat ini seperti apa. Anda coba perhatikan berita-berita yang sedang heboh, sedang viral di minggu-minggu ini, pasti diomongin di Senin depan.
1: Betul. Ya, bukan saja tentang ekonomi ya,
0: enggak,
1: karena pasti ada terkait ke situ.
0: Terkait jeng kakait lah.
1: Ya. Pokoknya mau kuat kait, weh.
0: Kuat kait, weh, pokoknya.
1: Terima kasih, sahabat-sahabat Kilat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Hari.
0: Terima kasih,
1: sudah
0: sama-sama
1: di studio berbagi cerita untuk kita semua. Sahabat Kilat, terima kasih yang bergabung di live TikTok, Kilat FM Bandung, yang sudah kasih tap layarnya. Terima kasih. Ya. Juga sahabat-sahabat Kilat yang berkomentar di WhatsApp. Terima kasih ya, begitu banyak. Semoga ini memberikan inspirasi untuk kita, dan tentu bukan saja inspirasi menambah ilmu, tapi menambah gerakan kita untuk membuat sesuatu yang lebih terwujud gitu ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih. Insya Allah kita kembali di Senin mendatang.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Benar sesuai jalan 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelet. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali di Tell to Tell, sahabat Kelet, seperti biasa di hari Senin 28 September 2026. Kita punya kesempatan hingga pukul 15 sore nanti, sahabat Kelet, sambil Anda menikmati istirahat mungkin di siang ini, atau Anda sudah bahkan sudah memulai aktivitas Anda, silakan Anda request. Sambil Anda mengerjakan sesuatu, silakan request di 0812-203-1972. Angga Dika akan menemani Anda di tengah kesibukan Anda di hari ini.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

7,1 FM. Di siang ini nampaknya sahabat-sahabat Kelet ingin request lagu yang agak ngebeat sedikit ya. Seperti yang di request oleh Mas Sandikus Tejo ini dari Gloria Stefan. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Sandi. Semoga

Kemudian ada Ibu Anita baru muncul, terima kasih. Big Big Word nanti akan segera saya putarkan. Kirim salamnya untuk putranya atau putrinya di Jakarta Timur, lagi ngasih lagu-lagu kesukaannya, semangat bekerja. Terima kasih. Lagunya dikirim untuk putrinya atau putranya, Ibu Anita di Jakarta Timur. Kirimnya untuk semua kru, penyiar, dan untuk pendengar Kelai. Terima kasih Ibu Anita. Silakan sahabat Kelai, bagi yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972. Dan masih cukup panjang perjalanan kita. Sekarang saya akan putarkan lagu permintaan dari Mbak Retno.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tempat ngojok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah?
2: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Gak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
2: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Nah, sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ, masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, nggak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inavis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
6: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
7: menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
6: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
8: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
9: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
8: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
12: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
13: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
3: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
14: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
15: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
16: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
14: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Sis Berisau 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sahabat kalian di Tel Tel Senin 28 September 2026 yang telah berlalu. Di putaran, mengawali putaran kedua ini, lagu request dari Kang Ari di Margahayu dari Rod Stewart ya. Masih Kemayu dulu Rod Stewartnya. Lagunya memang lagu lama, Young Thought. Terima kasih sahabat Ari, Kang Ari di Margahayu. Selamat siang. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Ibu Anita Chandanon, terima kasih. Ada Mbak Yuni, sesaat lagi lagunya akan diputarkan. Kirim salamnya untuk kru, penyiar, selamat bertugas. Dan untuk Kang Kujang katanya semoga lekas sembuh, amin. Terima kasih sahabat Yuni. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya ya. Kemudian Mas Sandi Kustejo, terima kasih, lagunya sudah saya putar tadi. Kemudian Mbak Retno, lagunya sudah diputar. Ada Kang Ape, terima kasih. Oh iya, oke, lagunya siap. Terima kasih Kang Ape, selamat siang. Kirim salamnya untuk kru Kelight dan seluruh pendengar Kelight. Sehat selalu, berkah dan bahagia. Begitu kata Kang Ape. Terima kasih Kang Ape. Kemudian ada Teh Edit, selamat siang. Luis Miguel ini akan segera diputar ya. Terima kasih, salamnya untuk sahabat Kelight, penyiar dan semua kru. Lagunya diputar jam berapa saja. Oke. Terima kasih Teh Edit. Sahabat Kelight silakan, kita masih bersama-sama di paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell. Anda bisa request di 0812-203-1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Sampurasun, wargikanya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jadikan Satu Bandung Berdoa sebagai gerakan bersama. Cegah influenza A, warga diimbau tidak panik dan terapkan PHBS. Pemprov Jabar bakal ambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung sebagai ruang untuk memperkuat doa, ikhtiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Tablik Akbar dalam rangka hari jadi ke-216 Kota Bandung dengan tema Satu Bandung Berdoa atau Sabda di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya, membangun Kota Bandung tidak cukup hanya melalui program pemerintah maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga membutuhkan kekuatan spiritual, akhlak, kepedulian, serta persatuan seluruh masyarakat. Farhan juga mengajak masyarakat terus merawat semangat Satu Bandung melalui penguatan persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, sikap saling membantu, dan kepedulian nyata di tengah masyarakat. Farhan mengatakan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung menjadi penguat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dengan semangat ikhtiar dan doa. Farhan berharap Satu Bandung Berdoa tidak berhenti sebagai tema kegiatan, tapi dapat menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, maju, dan penuh keberkahan.
1: Berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan berbagai macam hikmat sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kota Bandung dapat wujud menjadi Bandung yang utama, unggul sumber daya manusianya, terbuka kotanya, amanah kepemimpinannya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya. Amin. Sabda Satu Bandung dalam doa. Ini adalah acara cita-cita saya, membuat Masjid Agung Alun-Alun Bandung pinuh deui.
0: Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
2: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada. Gitu. Yang ditetapkan influenza A di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung. Itu adalah tipe A.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
3: Jawa Barat, gitu ya. Nah, tapi bukan infeksi tipe A. Karena tadi harus di WGI tadi, gitu. Tapi infeksi saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kalau di atas 8.000. Nah, itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu, baru kita ada kegiatan urutan. Kalau tidak melampaui 6.000, memang tidak melampaui batas maksimal. Jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak saja, gitu ya. Nah, tapi itu jadi ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu. Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan pelaporan di sepanjang.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengguna. pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
5: Saya minta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
0: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
6: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran, tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
7: Karena visi Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita, ini yang harus kita gedarkan, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

South FM. Selamat siang sahabat GAR, kita lanjutkan sisa perjalanan kita di paruh ketiga. Jumpa kita di Tell to Tell Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk Kang Rahmat, semoga puas tadi kesan pertamanya dari Didi Bova ya. Terima kasih selamat siang. Terima kasih juga untuk Mas Bono. Ini ngebibita ini mah. Katanya di sini siang balentrang. Baguslah. Katanya di sini sedang musim ikan bawal, kakap merah dan tongkol. Mas Bono ngebibita. Mas Bono ini ada di Batu Karas ya. Terima kasih Mas Bono sudah bergabung di siang ini. Nanti akan saya carikan lagunya. Kemudian ada Mbak Rita. Terima kasih Mbak Rita. Sesaat lagi lagunya akan saya putarkan. Ya, lagu cukup lama. Terima kasih mengenang masa muda katanya. Terima kasih Mbak Rita. Kemudian ada Teh Omi. Barusan lagunya sudah diputar Teh Omi ya. Tur nuhun, selamat siang. Kemudian Tedit Luis Miguelnya sudah tadi diputarkannya. Terima kasih juga Kang Ape, terima kasih. Sahabat kalian masih ada waktu, masih ada beberapa lagu yang kosong. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

Music Radio 107.7 FM. Ini lagu mungkin sahabat Yuni, Teh Yuni, Mbak Yuni juga bisa mengenangi ya. Ini saatnya di saat lagu terkenal ini di tahun berapa ya? Dari Sado Watanabe dan Betty Houston, Any Other Fool. Waktu itu memang cukup di cukup banyak di request ya. Baik, sahabat Kelight, Anda sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umroh dan Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 pukul 10 hingga pukul 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk sahabat Kelight, hadiri dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah haji, ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-22-33-22-37. 081-22-33-22-37. Atau silakan follow Instagramnya @umrohhajfestival @umrohhajfestival. Umroh dan Hajj Festival, temukan informasi konsultasi rencana ibadah haji Anda, catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 pukul 10 hingga pukul 22, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Mijn noem is Berksand, dat is 7,7 FM. Dengan menikmati rintik hujan, sambil menikmati rintik hujan katanya, plus secangkir kok coklat hangat. Terima kasih Teh Sisil, terus ngabibita. Lagunya sudah dipersiapkan ya, terima kasih. Kemudian sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih juga untuk Teh Gina. Terima kasih. Ya, itu betul itu. Itu streamingnya K-Lite, klite.id atau di TikToknya K-Lite FM Bandung. Nah, itu dia. Terima kasih Teh Gina sudah ikut di-share juga katanya. Terima kasih Teh Gina, selamat siang, hatur nuhun. Baik sahabat K-Lite, kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Tell to Tell. Dan masih ada beberapa lagu kayaknya yang belum terisi. Silakan masih ada kesempatan untuk Anda bisa request di 0812-203-1972. Sekarang akan saya putarkan untuk Teh Sisil yang saat ini tengah menikmati coklat ya tadi ya. Coklat hangat. Selamat menikmati Teh, selamat siang.

Sahabat Bisnis Money Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat Balai sudah kebersamaan kita di Tel Total di edisi Senin 28 September 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan insya Allah saya akan bersama Anda kembali pukul 16.30 bersama Pak Ustadz Yusuf Muhammad bersama di Stairway to Heaven. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Kita akan bersama di Stairway to Heaven nanti. Sahabat Kilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun.

Jangan lupa klik www.klite.id atau download aplikasi KLite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sobat Gilead sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Akan digelar tanggal 9 hingga 15 November 2026 pukul 10 hingga pukul 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yo sahabat Gilead, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap, silakan Anda hubungi WhatsApp 081-22-33-2237. 081-22-33-2237. Atau silakan follow Instagramnya @umrohhajfestival. @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi konsultasi rencana ibadah suci Anda, catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 pukul 10 hingga pukul 22. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Agak delay sedikit ya, Pak Ustaz ya? Enggak ya? Aman kelihatan.
2: Sepertinya mudah-mudahan aman. Cuman gambarnya memang ada bayang-bayang begitu.
1: Iya. Bismillah, mudah-mudahan aman. Alhamdulillah sahabat K-Light, kita kembali bersama di Stairway to Heaven untuk hari ini Senin 28 September 2026 dan bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sahabat K-Light, seperti biasa Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui Zoom yang sudah saya kirimkan linknya, silakan Anda bertanya. Dan materi kita di sore ini, Pak Ustadz, terkait dengan yang heboh-heboh di media sosial, karena tadarus kita adalah tadarus sosial di hari Senin ini, yaitu tentang jeruji. rada menyeramkan. Taubat, taubat di balik jeruji, merajut kembali kehidupan di balik jeruji, dan masih banyak lagi judul-judul yang lain di balik jeruji. Dan kemarin memang yang heboh itu ada bukan jeruji tapi ruangan mewah di dalam jeruji, ya. Gitu ya.
2: Tapi yang kemudian lenyap sekejap ya.
1: Oh iya. Langsung diangkut-angkut. Alhamdulillah sahabat Kilat, kita tidak akan membahas tentang di Bogor karena mungkin faktor politisnya akan lebih tebal. Kita hanya ingin belajar menggali sebetulnya apa yang kita pelajari dari kejadian ini, dari pandangan Islam, kita harus bagaimana menyikapinya. Ini kan termasuk juga informasi-informasi yang menyebar untuk masyarakat, sehingga setelah informasi itu muncul, timbullah ada yang berprasangka itu dan ini dan lain sebagainya. Ini yang akan jadi kacau, jadi informasinya, Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang sungguh saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah hari Senin sore saat ini kita bisa bersua kembali via Zoom dalam tadarus sosial. Dan benar, topiknya memang ngeri-ngeri sedap ya. sedapnya itu kalau memang benar-benar dijadikan momentum bertaubat, nah di balik jeruji itu memang efektif. Gitu ya. Tapi ketika di balik jeruji yang seolah tidak terpantau oleh pandangan mata masyarakat, lalu terjadi berbagai rekayasa. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ini mau bertaubat atau alih-alih bertaubat? Nah, begitu. Alih-alih bertaubat, sangat boleh jadi kalau modelnya begitu, itu artinya membuat dosa baru. Nah, begitu ya. Mengkelabui masyarakat, seolah-olah di penjara tapi di istana, begitu. Nah, seolah-olah taat hukum tapi sebetulnya mengkelabui, begitu. Masya Allah, itu luar biasa. Apalagi kalau tidak

0: tinjau dari sisi Pancasila, itu sudah sangat-sangat tragis gitu. Keputusannya saja kan pasti berkop demi keadilan berdasarkan
1: Betul.
0: Tuhan Yang Maha Esa. Nah, begitu kan? Nah, belum lagi yang masuk jeruji itu adalah seorang Muslim. Mengawasi seorang Muslim, semua orang Islam. Nah, tiba-tiba diam-diam mereka bersekongkol, mengkelabui hukum, mengkelabui masyarakat. Masya Allah, berapa itu dosa yang mereka buat, dosa baru itu, alih-alih bertaubat. Nah, oleh karena itu layak kita menyimak peradaban awal penegakan hukum pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan paling penting yang bisa kita ungkap adalah pada zaman Rasulullah jelas tidak ada fasilitas pengadilan seperti saat ini, gitu ya. Jelas tidak ada perangkat hukum selengkap, sekompleks, seberlapis sekarang. Jelas tidak ada fasilitas lapas, ya, begitu, penjara yang sekeren sekarang, begitu. Ya. Nah, itu semua tidak ada. Tetapi tidak ada satupun para pakar yang menyatakan, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pada zaman Rasul itu penegakan keadilan luar biasa. Tidak ada satupun yang menyatakan amburadul saat Nabi itu, tidak ada. Semua menyatakan law enforcement pada saat Rasulullah SAW dibalik segala minimnya fasilitas, tapi penegakan hukum sangat-sangat maksimal, keadilan dijaga. Karena keadilan dijaga, sementara keadilan itu adalah instrumen utama untuk kesejahteraan, maka terjadi. Nah, pertanyaan penting sebagai pelajaran, lembaga peradilan tidak ada. Kemudian perangkat aparat hukum tidak berlapis seperti sekarang. Kemudian yang ketiga, fasilitas lapas apalagi, nihil sama sekali. Tapi mengapa penegakan hukumnya sedemikian rupa maksimal? Tidak ada yang tidak mengapresiasi. Nah, begitu ya. Apa faktornya? Ternyata faktornya adalah faktor pemimpin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tegak dan tidaknya hukum, nah, termasuk penegakan hukum, itu adalah pemimpin negara. Kalau dalam pada zaman Nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kasus, nah ini sekaligus sebagai contoh ya, sekaligus. Mungkin Kang Angga dan sahabat-sahabat sekalian sering mendengar para ustadz, para khatib, para kiai yang mengutip apa namanya sabda Rasulullah dalam penegakan hukum yang sangat, nah ini mengerikan ini. Sesungguhnya mengerikan. Beliau menyatakan bahwa laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad, karena kaitannya ada Fatimah yang bukan putri Muhammad, yang melatar belakangi sabda Nabi ini. Nah, gitu. Jadi ada seorang perempuan putri bangsawan dari kabilah namanya kabilah Bani Makhzum. Ya, begitu ya. Jadi kabilah Bani Makhzum itu sangat terkenal. Boleh dikatakan kabilah adalah darah biru lah gitu. Tinggal di satu komplek kalau bahas sekarang itu
1: komplek elit.
0: Komplek elit ya. Kalau di Bandung di mana gitu kan enggak. Gitu ya, Mas.
1: Iya.
0: Iya, itu namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum. Jadi orang-orangnya terhormat, sangat terkenal, disegani, populer, punya pengaruh besar. Nah, tiba-tiba heboh karena seorang perempuan yang namanya kebetulan juga Fatimah mencuri. Nah, ini sekaligus yang namanya kejahatan mencuri berarti kejahatan jahiliyah itu.
1: Iya.
0: Karena zaman Nabi sudah terjadi.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalau sekarang masih ada yang suka mencuri itu, itu sebetulnya perilaku jahiliyah.
1: Iya.
0: Jadi jahiliyah itu bukan merujuk kepada satu zaman dan kelompok tertentu, tapi itu adalah karakter manusia. Nah, oleh karena itu ini menarik dari segi ilmu. Nah, kemudian tangkap. Nah, apa yang kemudian terjadi? Keluarganya yang sangat malu. Ya, keluarga besar wanita ini merasa sangat malu, lalu mengutus seorang utusan untuk untuk menego dengan Nabi. Nah, gitu. Ya. Jadi keluarga besar Fatimah ini dari Bani Mazum ini merasa malu dan mengutus sahabat kesayangan Nabi Usamah bin Zaid. Jadi ini ya, ini menariknya adalah ternyata Bani Mazum yang putri bangsawan mencuri itu memanfaatkan orang dekat Nabi. Nah, memanfaatkan orang dekat Nabi yang namanya Usamah bin Zaid. Nah, dalam rangka apa? Untuk nego, jangan sampai ditegakkan hukuman kepada Fatimah.
1: Oh, ada ordal gitu ya? Ada orang ordal. Dalam.
0: Gitu ya. Bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sangat marah Nabi. Dengan tegas menyatakan penegakan hukum tidak ada privilege untuk person tertentu. Nah, itu kata Nabi. Apa yang kemudian terjadi? Wanita ini tetap dieksekusi, dipotong tangannya sesuai dengan hukum syariat Islam. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam ayatnya begitu. Pencuri laki-laki perempuan kalau sudah memenuhi syarat kejahatannya, maka potong tangannya. Nah, setelah itu, karena respon masyarakat demikian hebat, karena yang dipotong tangan itu adalah putri bangsawan, wah, ini kalau zaman sekarang barangkali viral lah, gitu ya. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu, dijadikan kesempatan oleh Nabi untuk menyampaikan maklumat. Nah, disitulah Nabi berpidato, yang kemudian salah satu penggalannya hadis yang cukup populer. Laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau saja seandainya yang mencuri pun itu Fatimah binti Muhammad, apalagi Fatimah binti yang lain begitu, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Laqata'tu yadaha. Nah, ini menunjukkan komitmen seorang pemimpin. Penegakan hukum seadil-adilnya, jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, jangan tengok kanan kiri, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, itu jawaban pertanyaan pertama tadi, bahwa pada zaman Nabi tidak ada penjara, nggak ada aparat hukum yang berlapis-lapis begitu, tetapi penegakan hukum, supremasi hukumnya sangat kuat karena apa? Faktor pemimpin, faktor kepala negara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah pelajaran penting. Kalau kepala negara itu disiplin dalam penegakan hukum, maka keadilan akan tercipta. Ketika keadilan tercipta, nah maka kesejahteraan dengan sendirinya akan terwujud. Demikian sahabat, menarik ini untuk kita diskusi. Kita tidak bermaksud nyindir ya, ini hanya memperjelas keadaan.
1: Memperjelas informasi ya.
0: jadi kita tidak bermaksud nyindir, tapi ini memperjelas saja.
1: Baik Pak Ustaz. Jika contoh tadi di zaman Rasulullah adalah ditentukan oleh seorang pemimpin, dan juga di sana ada ordal yang tidak berpengaruh, apapun sogokannya gitu Pak Ustaz ya. Sementara yang kita bandingkan dengan saat ini, kondisinya sangat berbalik. Tentu ini adalah PR yang sangat sangat besar dan sangat rumit untuk kita selesaikan Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz?
0: Begini, yang lebih menyinggung perasaan adalah yang sangat mengusik perasaan adalah gara-gara perilaku penegakan hukum yang tidak sebagaimana mestinya itu. Lalu secara general seolah-olah kita ini hidup pada kembali zaman jahiliyah. kan gitu. Masya Allah, kita seolah-olah seolah-olah hidup pada zaman jahiliyah. Padahal yang jelas kita hidup ini di abad 21 modern. Nah, ini apa namanya? Itu yang mengusik keterhormatan kan begitu.
1: Yeah.
0: Kita ini abadnya abad modern, klaimnya adalah manusia modern, tapi ternyata perilakunya itu masih begitu tuh. Ya, kejahatan masih banyak, penegakan hukum seperti begitu. Coba, ini kan kalau seandainya yang begitu tuh terjadi pada zaman Nabi, mungkin wajar dalam pengertian apa? Karya wajar mereka itu jahiliyah.
1: Yeah. Yeah.
0: Nah, tidak mengklaim al-mu'asirah modern. Nah, yeah, kita ini mengklaim manusia modern di abad 21. Tapi kelakuannya masih seperti itu, Masya Allah. Ini yang mengusik keterhormatan saya kira. Apalagi kalau kita kaitkan tadi, kita kaitkan dengan Pancasila. Apakah perilaku-perilaku begitu itu tidak berarti mengkhianati negara?
1: Yeah.
0: Mengkhianati NKRI? Hukum dibegitukan, gitu ya. Alih-alih agama, begitu ya. Itu yang namanya hukum, Masya Allah. Begitu, Kang Angga.
1: Ya, baik, memang PR-nya besar. Ini dari ya. Kang Rudi, kita langsung baca ke pertanyaan.
0: Dari siapa?
1: Kang Rudi.
0: Kang Rudi, terima ya. Kasih, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz mau bertanya, saudara ya. Dari bapak saya keluarganya ada 7 laki-laki, 4 perempuan. Semasa hidupnya si kakeknya membagikan rumah ke 4 anak yang paling bawah. Dengan dalih.
0: Ini harus pelan-pelan karena ini pertanyaannya kemungkinan ke waris ya.
1: Ya, waris. Nah, saya ulangi ya, Ustaz ya.
0: Pelan-pelan.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Saudara dari bapak saya, keluarganya ada 11.
0: Bentar. Saudara dari bapak.
1: Bapak.
0: Saudara dari bapak. Jadi Pak Rudi punya bapak, saudaranya 11.
1: Ya.
0: Nah, kalau bicara bapak, berarti warisnya kan juga dari kakek nih.
1: Betul.
0: Nah, gitu, ya, ini harus diurut betul. Nih. Ya, betul. Terus lanjut.
1: 7 laki-laki, 4 perempuan.
0: Perempuan. Nah, oke.
1: Semasa hidupnya kakek saya, ya itu berarti ya. Semasa hidupnya kakek saya membagikan rumah ke 4 anak yang paling bawah. Dengan dalih diwasiat ke dan diwasiatkan sedangkan anak yang ketujuh gigit jari alias tidak dapat bagian. Yang saya tanyakan, apakah pembagian si kakek saya tadi harus dijalankan atau tidak?
0: Baik, sang kakek punya anak 11, 7 laki-laki, 4 perempuan. Semasa masih hidup menghibahkan kepada 4 anak yang terakhir, begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, masing-masing rumah. Nah, pertanyaannya kaitannya saudara ketujuh tadi, maksudnya saudara ketujuh atau 7 saudara?
1: Tujuh, sisa saudara 7 yang gigit jari nggak kebagian.
0: Oh ya, gigit jari. Gigit jari. Pertanyaannya apakah, nah begitu ya, apakah, pertanyaannya apa tadi?
1: Apakah pembagian si kakek saya tadi harus dijalankan atau tidak?
0: Jadi pembagian kakek tadi apakah harus dijalankan apa tidak? Jadi gini, pada dasarnya anak yang masih hidup, yang masih hidup loh ya, itu berhak atas warisan dari orang tua. Nah, masalahnya ketika kakek masih hidup itu sudah menghibahkan rumah. Nah, ini pertanyaannya harus diteliti, itu wasiat apa hibah? Nah, itu yang harus dipastikan. Apa bedanya kalau wasiat itu di kalau hibah itu pelaksanaan serah terimanya langsung ketika sang kakek sama empat anak yang terakhir itu masih hidup. Tapi kalau pelaksanaannya adalah setelah wafat dengan pesan namanya wasiat. Eh, anakku 11 orang. Nanti kalau papa meninggal, maka rumah yang di Setiabudi untuk si Anu, untuk si yang di Setrasari untuk si Anu, yang di Sumarekon untuk si Anu. Gitu ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah, kalau itu namanya wasiat. Karena ini ada bedanya. Kalau hibah itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, hukumnya paling-paling oh papah mamah ini tidak adil.
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi kalau itu wasiat, sesuatu yang ikrar yang pelaksanaannya setelah sang pemberi wasiat itu wafat, maka itu yang dilaksanakan hanya sepertiga. Nah, gitu, hanya sepertiga dari total yang diwasiatkan. Gitu. Apalagi kalau yang lain-lain gigit jari. Maksudnya gigit jari ini apakah hanya karena tidak kebagian atau gigit jarinya ini karena tidak mendapatkan kebagian lalu miskin? Nah, ini mungkin Pak Rudi nanti bisa menjelaskan. Saya kira tahap awal begitu, mudah-mudahan bisa diterima. Beda antara harta warisan sama harta wasiat. Kalau harta warisan semua berhak, kalau harta wasiat hanya boleh dieksekusi sepertiga, kalau harta hibah itu mutlak otoritas orang tua ketika masih hidup.
1: Kalau dari pertanyaannya, diwasiatkan dan dihibahkan, Pak Ustadz? Belum ada kata wasiat, belum ada kata warisan.
0: Lah iya, kalau itu diwasiatkan dan dihibahkan itu, ini yang perlu diklarifikasi. Nah, begitu ya. Kalau wasiat dan wasiat hibah itu bentuknya seperti apa? Sebetulnya tidak ada istilah kombinasi begitu. Kalau hibah masih hidup, kalau wasiat setelah mati, itu definisi agama.
1: Iya.
0: Nah, gitu. Ya.
1: Iya. Katanya rumahnya hanya satu, Pak Ustadz.
0: Terus?
1: Ya, rumahnya hanya satu, diwasiatkan, dihibahkan ke empat anaknya.
0: Ya, jadi kalau itu tidak ada wasiat hibah, mungkin maksudnya wasiat hibah itu diwasiatkan untuk dikasihkan begitu kali ya. Sebab kalau hibah itu bapaknya masih hidup. Tapi kalau wasiat pelaksanaannya nanti kalau papa sudah meninggal, nah itu namanya wasiat. Kalau wasiat itu hanya boleh sepertiga. Yang 2/3 dibagi secara waris. Nah, biasanya memang di sini ini menimbulkan keretakan antar saudara. Gitu. Baik,
1: kita ke pertanyaan Ibu Zule masih typing, kita ke Kang Sony dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, pembiasaan seperti apa agar kita keluarga, agar diri kita, keluarga kita, duriat kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi cara mendapatkan harta yang diperintahkan oleh Allah. Boleh tidak seorang pemimpin mengurangi anggaran APBN yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan? Contoh rapat di hotel tidak boleh. Tapi korupsi di mana-mana. Maaf Pak Kiai, saya harus ngomong apa adanya di depan pemimpin ini. Suatu kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat. Karena didasari oleh kalimat berkata apa yang benar dan bukti nyatanya itu juga jihad katanya.
0: Ya.
1: Pak Presiden, karena saya Presiden RI aktif, saya sangat tersindir cerita potong tangan jika Fatima mencuri. Saya merasa salah karena orang dekat saya sudah jelas nyuri, tapi sekarang tidak jelas. Maaf Pak Kiai, nanti kalau saya sudah di Indonesia, saya akan menjelaskan karena penjelasan ini membuat terang benderang. Hatur nuhun Pak Kiai. Jadi Kang Soni ada di mana ini?
0: Iya, iya, baik. Iya. Ada kaidah fikih siasah ya. Jadi dalam fikih kepemimpinan, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Segala sesuatu tindakan pemimpin itu harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Nah, kemaslahatan itu ada lima hal yang pokok. Sisi agama, menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan akal, intelektualitas yang berkaitan dengan pendidikan, yang keempat menjaga keberlangsungan generasi, nah yang kelima menjaga keadilan hak milik yang namanya harta. Nah, oleh karena itu tindakan termasuk mengurang menambah anggaran, mereposisi anggaran, merelokasi anggaran segala macam boleh-boleh saja sebagai hak pemimpin. Tetapi pemimpin harus komitmen. Kebolehan itu bukan kebolehan tanpa batas, kebolehan yang dibatasi oleh aturan. Oleh karena itu, relokasi anggaran, reposisi, dan lain-lain, selama itu masih menjamin kesejahteraan, kemaslahatan, boleh. Tapi kalau tidak, itu namanya termasuk perbuatan khianat, mengkhianati kepemimpinan. Karena kaidah tadi, itu dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi itu, dalam Ahkamus Sultaniyah itu, dan banyak hal untuk di situ. Ya. Oleh karena itu, kalau case yang disampaikan oleh Kang Soni tadi itu, merubah anggaran untuk ini, untuk itu, prinsipnya merubahnya boleh. Tetapi itu tetap harus menjamin kemaslahatan. Begitu.
1: Baik,
0: silakan. Terima kasih. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia, tolong sampaikan Pak Presiden. Kalau sekiranya kurang bahan argumentasi, boleh kontak saya.
1: Iya. Paling tidak ikut Zoom di Stairway to Heaven.
0: Iya. Iya. Masya Allah.
1: Ini dari Ibu Titi Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti biasa ada tiga pertanyaan. Yang pertama, jika kehidupan bagai kain yang robek, kira-kira apa yang akan dirajut kembali oleh penghuni jeruji besi untuk yang pertama kali dari hidup setelah bebas keluar dari jeruji besi, Pak Ustaz?
0: Wah, ini perlu perlu imajinasi tinggi nih. Nah, gitu ya. Karena belum pernah wawancara yang di jeruji besi, apalagi mengalami naudzubillah begitu ya.
1: Gitu. Yeah.
0: Nah, kalau baju terlanjur robek, itu ya mesti ada gantinya. Kalau baju terlanjur robek, itu mesti harus diganti baju. Nah, kesempatan untuk menghuni jeruji besi, ini sebetulnya tergantung pelakunya. Begitu ya. Tergantung pelakunya. Keputusan hukum yang dihadapi itu dipersepsi sebagai apa? Hanya memang menjadi persoalan ketika sejak awal memang cenderung mencari pembenaran. Tidak mau mengikuti kebenaran. Oleh karena itu berkelit sana, berkelit sini, dan segala macam. Nah, kalau sudah begitu, maka baju yang robek tadi itu sulit untuk bisa mendapatkan ganti. Karena kalau baju robek, harus mau menerima gantinya seperti apa. Nah, ini nggak mau nerima. Makanya tidak mungkin itu akan mendapatkan ganti. Nah, kalau dalam tasawuf, tidak mungkin orang bisa bertaubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, manakala dia tidak pernah ikhlas ridho menerima ketetapan. Makanya syarat taubat itu kan ada tiga. Satu, sadar perbuatannya salah. Nah, begitu. maka calon narapidana yang masih di depan pengadilan meja hijau itu nanti kelihatan, ya itu nanti kelihatan apakah penjara yang akan dialami menjadi pintu taubat. Saya ulangi, apakah penjara yang dialami akan menjadi pintu taubat? Nah, kalau itu meskipun hina tapi akan mulia, pintu jeruji besi menjadi pintu taubat. Gitu. Ataukah gitu seperti kata para pakar, kadang-kadang penjara itu menjadi sekolah kejahatan yang luar biasa begitu. Nah, sehingga ada istilah residivis itu makin pintar keluar dari sana. Ah, ternyata penjara cuma begini, enggak apa-apa lah, maka keluar berbuat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tampak apakah jeruji besi yang akan dihuni itu menjadi pintu taubat atau menjadi kelanjutan berbuat dosa yang lain. Itu tampak pada saat di pengadilan. Nah, makanya syarat taubat itu satu, mengakui kesalahan, sadar mengakui kesalahan. Yang kedua, ada penyesalan. Nah, alih-alih mau menyesal, ternyata malah menuduh aparat hukum melakukan kriminalisasi kezaliman dan lain-lain. Saya ini difitnah dan lain-lain. Alih-alih menyesal, masih juga berdiplomasi di depan kamera, senyum sana, senyum sini. Nah, ini persoalan. Nah, yang ketiga, syarat taubat itu memang menghentikan perbuatan dan punya komitmen tidak mengulang lagi. Itu tiga syarat taubat yang pokok. Yang keempat, kalau dosanya menyangkut hak adami, itu dia harus meminta maaf kepada yang dizalimi. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau korupsi itu uang pajak, pajak dari rakyat, nah begitu, meskipun trotoarnya indah tapi yang lewat adalah perutnya lapar, begitu, nah bagaimana? Begitu kira-kira. Yeah. Nah, ini tidak nyindir ya, hanya memperjelas saja.
1: Baik. Kan anekdotnya begini Bu Titi, tidak ada baju yang robek karena mereka kan masih punya bekal ketika di penjara, nanti keluar masih banyak. Okay. Ini pertanyaan kedua. Seyogyanya seorang yang berada di balik jeruji merasa harus lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan tidak untuk sebaliknya dengan semakin jauh dari Allah. Mohon tanggapannya.
0: Itu tampak sejak awal. Ketika ditangkap misalnya, ini yang menarik. Saya ingin ketemu polisi OTT itu. Saya ingin ketemu beliau-beliau untuk bertanya. Ketika beliau-beliau ditangkap itu apa sih responnya? Apakah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, astaghfirullahaladzim, mohon maaf saya khilaf, atau sebaliknya, wah saya ini difitnah, saya ini dikriminalisasi, dan lain-lain. Nah, saya pengen tuh ketemu beliau-beliau, tapi belum ada ongkos ke Jakarta kan? Itu belum ada ongkosnya, jadi belum bisa observasi dan wawancara sama beliau-beliau. Maksud saya adalah, respon pertama ketika musibah, itu nanti akan menentukan. Kalau begitu dia, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah, hamba khilaf. Nah, lain itu ceritanya. Jadi justru tidak ingin mengelak. Kalau orang ketangkap karena berbuat jahat lalu ingin mengelak, kira-kira ingin melanjutkan nggak nanti setelah aman? Jadi pengalaman itu adalah guru yang baik. Begitu, pengalaman diamankan, pengalaman lolos, wah itu luar biasa. Begitu.
1: Betul. Memang dari awalnya tidak punya niat jahat. Baik. Ini pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengubah rasa bersalah menjadi energi untuk beramal soleh bagi penghuni di balik jeruji?
0: Rasa bersalah itu memang layak ada. Jadi rasa bersalah itu memang layak ada dan manusiawi. Kan sering, walaupun sering di sering disalahartikan, ah manusia memang tempatnya berbuat salah. Tapi kenapa kalau sudah ditangkap tidak mau ngaku salah? Nah, ini yang menyalahi kearifan lokal, Kang Angga. Iya, begitu. Jadi kalau tidak mengaku salah, tidak mungkin punya semangat taubat. Itu aksioma dalam tasawuf begitu. Orang yang akan mampu bertobat adalah orang yang sadar mengakui salah. Justru, Bu Titi, pengakuan salah itulah yang akan jadi energi. Nah, gitu. Pengakuan salah itulah yang akan jadi energi. Ada kan kisah itu yang namanya Syekh Barseso.
2: Recording stopped. Gitu.
0: Syekh Barseso.
2: Recording in progress.
0: Syekh Barseso itu ahli ibadah ratusan tahun. Nah, tapi iblis menjelma nyelusup ke dalam menjadi narapidana. Iblis nyelusup menjadi santrinya. Iblis ini pura-pura ibadah yang luar biasa. Nah, begitu ibadah yang luar biasa. Apa yang terjadi? Syekh Barseso ini malah merasa kagum dengan murid barunya ini. Ibadahnya begitu hebat, merasa kalah malah. Nah, lalu ditanya, dipanggillah sang murid baru itu. Kamu begitu hebat ibadahmu, saya saja tidak sampai seperti itu. Apa rahasianya? Nah, ini diplomasinya setan iblis ini luar biasa. Oh, kalau Tuan Syekh nggak mungkin. Tuan Syekh orang suci, mana mungkin punya semangat ibadah seperti saya. Saya punya semangat ibadah ini karena saya merasa salah. Saya nggak pernah berbuat baik, bla bla bla bla bla. Terus gimana caranya supaya saya bisa beribadah semangat seperti kamu? Nah, kalau mau seperti itu, lakukan dosa. Ini iblis.
2: Recording stopped.
0: Dasar setan gitu ya. Tapi ternyata Syekh Barseso ini konyol juga. Mau ngikutin tuh, terbujuk seperti itu. Masya Allah, akhirnya dia yang malah berbalik berbuat dosa. Nah, itu singkat cerita kisah sufistik. Jadi pengakuan salah itu, Bu Titi, sadar akan kesalahan itu justru harus menjadi energi untuk semangat taubat. Semangat taubat. Sampai ada ungkapan dalam tasawuf.
2: Recording in progress.
0: Sampai ada ungkapan di dalam tasawuf itu bahwa ini hadis Nabi, orang yang ahli ibadah namun ujub dengan ibadahnya, orang yang ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya tidak lebih mulia dibandingkan pendosa yang sadar terhadap dosa. Nah, begitu. Itu kalam hikmah yang bersumber dari sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut.
1: Ya. Ini dari Teh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, jika seorang pidana mati akan dieksekusi regu tembak karena kejahatan yang dilakukan. Sebelum dieksekusi, pasti diminta untuk mengucapkan kalimat terakhir. Bila dia beragama Islam, akan mengucapkan dua kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Apakah dia termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dijamin surga? Karena bila meninggal dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, akan masuk surga. Mohon penjelasannya.
0: Menarik ini. Ini yang jarang dijelaskan nih. Jarang dijelaskan. Ucapan syahadat yang menjamin husnul khotimah masuk surga itu kalau keluar dari hatinya. Ada empat hadis tuh yang menjelaskan begitu. Satu di antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya apa? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi. Begitu. Illa harramahullahu alan nar. Begitu. Apa artinya? Ma min ahadin, tak seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi, syaratnya tulus, ikhlas, murni, ridho dari hatinya. Begitu, ridho dari hatinya. Nah, kalau seperti itu memang dijamin. Illa harramahullahu ala nar. Diharamkan oleh Allah akan masuk neraka. Nah, sekarang inilah yang kemudian disebut syarat diterimanya syahadat. Ini masih jarang disebutkan, memang jarang dijelaskan. Jadi ada syarat wajib syahadat, ada syarat sahnya syahadat, ada syarat diterimanya syahadat. Nah, begitu. Oleh karena itu, orang yang syahadat di bawah todongan senjata, dia maksudnya hanya untuk supaya aman, itu syahadat pengkelabuan itu tidak sah.
2: Yeah. Recording stopped.
0: Begitu. Nah, kasus tadi, rebu tembak tadi, tergantung. Apakah yang mau menjalani eksekusi, setelah di hadapan eksekutor itu, dia betul-betul pasrah. Begitu. Hatinya ridho apa tidak? Atau dalam keterpaksaan. Nah, ini kalau seperti ini, kita nahnu nahkumu bil zahir. Kita memberikan hukum seperti yang tampak, ya dia syahadat, mudah-mudahan dijamin.
2: Recording in progress.
0: Tapi hakikatnya Allah yang Maha Tahu, sebab ada syarat ikhlas dari hatinya. Demikian Teh Dina. Ya.
1: Ada pertanyaan kedua dari Teh Dina. Setiap orang akan dijaga oleh dua malaikat dan dua jin Korin. Ketika orang tersebut keluar rumah sudah berdoa dan mengalami kecelakaan, apakah artinya malaikat tidak menjaga orang tersebut? Ataukah itu takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Juga pengertian malaikat menjaga itu, menjaga yang bagaimana?
0: Ya, malaikat penjaga itu ya penjaga amalnya, penjaga segala-galanya. Tapi di satu pihak juga ada Korin. Makanya di Kang Angga bacakan untuk Teh Dina ini. Istilah Korin. Korin itu dalam Al-Quran ada yang bermakna malaikat, ada yang bermakna iblis setan. Nah gitu ya. Itu di surat Qaf.
1: Surat Qaf. Sebentar. Surat Qaf. Qaf itu 107 ya Pak Ustaz?
0: Surat Qaf itu ayat surat 50.
1: Oh iya. Iya, 50. Iya.
0: Ya. Mulai ayat Mbak dilihat di situ. Ayat mulai ayat 16.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
0: Lanjut.
1: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
0: Nah, itulah nanti yang menjadi Korin. Korin malaikat penjaga. Jadi malaikat itu istilahnya rakib atid itu penjaga, termasuk penjaga amalnya. Ya, lanjut.
1: Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
0: Lanjut.
1: Dan datanglah sekaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
0: Nah, yang tadi sebelumnya itu cerita rona kehidupan. Kemudian dijelaskan ayat yang barusan dibaca terjemahnya, itu adalah akhir hayat seseorang. Itu ketika sakaratul maut menghampiri, ajal tiba. Lalu?
1: Dan ditiuplah sasangkala, itulah hari terlaksananya ancaman.
0: Jadi wa nufikha fis sur, itu kebangkitan untuk hisab. Lanjut.
1: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
0: Malaikat penyaksi itu penyaksi amal yang tadi itu. Nah, satu malaikat penggiring itu malaikat Israel karena yang mewafatkan manusia. Amal itu kan. Masya Allah. Lanjut.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
0: Nah, jadi sakaratul maut itu sudah mulai dibuka wawasan ke depan akan seperti apa dan dibuka rekaman kembali. Itu saat yang paling menakutkan. Nah, di situ kemudian ada istilah waqala qarinuhu. Ayat berapa itu yang mau dibaca, Kang Angga?
1: Ayat 23, Pak Ustaz.
0: Itu ada istilah waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Betul ya? Coba dibaca terjemahnya.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.
0: Kemudian dijawab oleh Allah.
1: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
0: Jadi itu istilah Korin, penjaga tapi malaikat. Istilahnya Korin. Nah, ada Korin yang di bawah itu iblis. Yang tidak pernah mau ngaku salah menggoda manusia. Ketika dikomplain oleh manusia yang akan masuk neraka bahwa jin yang harus disiksa, nah maka jin itu bisa jawab wa qala qarinuhu, itu ayat-ayat loncat berikutnya.
1: Ayat berapa, Pak Ustaz?
0: Ya, 3 ayat setelahnya. 27.
1: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
0: Ini sampai di hadapan Allah sudah diketuk palu, mana surga, mana neraka saja, iblis masih tetap mengelak, tidak mengaku menggoda manusia. Nah, dari ayat tadi itu, 16 sampai ayat yang baru saja itu adalah menjelaskan tentang Korin. Istilah Korin, ada jin Korin. Nah, ada jin Korin, ada malaikat juga istilahnya Korin, penjaga ya. Nah, malaikat penjaga, penjaga amal, pencatat amal, supaya senantiasa menyertai manusia. Jadi kalau begitu kesimpulannya, setiap aktivitas manusia selalu ada iblis, selalu ada malaikat, tinggal manusianya, nah ikut kemana. Itu baik
1: ya. Berarti menjaganya itu bukan menjaga untuk manusia, tapi tugasnya menjaga tugas dari Allah berarti, Pak Ustaz ya?
0: Ya. Menjaga manusia untuk mencatat amalnya itu. Itu tugas dari Allah. Ya.
1: Baik. Terima kasih Teh Dina. Kita ke Teh Reni. Kasus wasiat 11 saudara tadi, kalau berupa tulisan tangan dan tulisan tangan dan tanda tangan bisa diperiksa otentiknya secara forensik dokumen di LPK Grafologi Indonesia berkantor di Cihaur Gelis, Brakang Monju. Oh, saya tahu itu. Grafologi. Ya, itu Kang Rudi, itu saran dari Teh Reni ya. Bisa diperiksa di LKP Grafologi Indonesia yang berkantor di Cihaur Gelis katanya.
0: Itu panduan teknis. Hanya secara syar'i tetap seperti tadi.
1: Ya.
0: Walaupun itu otentik sebagai sebuah wasiat, tetap saja wasiat hanya boleh dilaksanakan sepertiga. Selebihnya adalah harta warisan yang dibagi secara prosentase hukum waris. Begitu.
1: Ya. Baik, ini dari Bu Zule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat dan berkah selalu Pak Ustadz, Kang Angga.
0: Amin.
1: Yang ditanyakan tentang pemakaian kosmetik katanya. Saat ini banyak kosmetik yang waterproof. Mungkin maksudnya supaya make up dan rambut sambungan tetapi utuh tidak terhapus. Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam? Apakah sah wudunya? Mohon penjelasannya.
0: Kalau make up atau jenis apapun benda-benda di luar diri yang kemudian ditempelkan, asal itu tidak menghalangi basahnya kulit, maka wudunya sah. Ya. Tapi kalau itu menghalangi basahnya kulit di balik make up atau cat tadi itu, maka itu tidak sah wudunya. Begitu. Nah, oleh karena itu kalau mau beli make up atau kalau mau apa begitu ya, itu hendaknya sedapat mungkin diklarifikasi kira-kira ini tembus air apa tidak.
1: Yeah.
0: Karena info saya belum pernah penelitian ini, tapi info dari beberapa sumber, justru kalau itu tembus air, itu yang kurang baik karena itu akan luntur dan lain sebagainya. Nah, yang tidak tembus air itu yang bagus. Nah, konon begitu. Nah, ini saya tidak bisa memastikan karena belum melihat barangnya seperti apa. Jadi sebaiknya kalau mau menggunakan hal-hal seperti itu, dalam rangka penjagaan ibadah, keabsahan kesempurnaan ibadah, hendaknya diklarifikasi. Nah, jangan sampai cantik sesaat itu nanti mengurangi cemerlangnya wajah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan wudhu bukan sekedar sahnya sholat, tapi urusan wudhu adalah berarti menghias wajah bening ketika nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kasusnya menarik. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang sangat khawatir tidak dikenali Nabi. Kan itu ngenes banget itu. Yeah. Jadi sedih banget. Ya Rasulullah, sekarang ini saya bisa setiap saat melihat wajahmu. Setiap saat bersua denganmu. Nah, tapi bagaimana mungkin saya, orang seperti saya ini dikenali? Umatmu begitu sangat banyak. Apalagi umatmu kecil-kecil dibanding jutaan, dibanding tidak terhingganya manusia. Umat sejak dahulu yang besar-besar. Nah, bagaimana engkau bisa menjamin kenal umatmu lalu engkau beri syafaat? Pertanyaannya begitu. Kata Nabi, gampang. Hurran muhajjalin, saya bisa mengenali wajah umatku adalah dari sinar wajah, karena itu adalah bekas-bekas wudhu ketika di dunia. Nah, jadi berwudhu menjamin sah, sehingga hati-hati pakai make up itu berarti menjamin nanti di akhirat dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pilihan kita, mau lebih dikenali teman kondangan atau mau lebih dikenali pimpinan umat menjamin surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.
1: Iya. Yang waterproof cukup jas hujan aja lah. Ini dari Kang Deddy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon pencerahannya tentang bagaimana mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat sementara dirinya dibelenggu oleh hawa nafsunya.
0: Ya, itu ungkapan sufisti yang sangat tinggi. Bagaimana mau menyambung dengan Allah lawang dinding dirinya begitu kuat. Dinding diri, bukan Allah yang terhijab, bukan manusianya yang terhijab. Karena ketemu Allah syaratnya satu, hatinya harus bersih. Kalau hatinya didinding oleh dunia, nah maka itu sulit. Istilahnya wusul, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu indikatornya mudah ketika sholat. Orang sholat itu susah khusyuk, itu problem hati. Nah begitu ya, problem hati. Jangan-jangan sebelum sholat sudah merencanakan sholatnya sebentar aja karena mau kemana, kan? Model-model begitu tuh sepertinya biasa saja, tapi itu bahaya. Merencanakan sesuatu setelah sholat yang mengakibatkan sholatnya dipersingkat itu bahaya. Itu berarti membiarkan dinding hatinya untuk terbuka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian.
1: Yeah. Baik, ini dari Kang Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, apakah betul kalau para koruptor itu punya kepintaran bawaan, tapi beradab itu pilihan katanya. Tapi jangan sampai para koruptor itu tinggi ilmunya, tapi lupa caranya menjadi manusia.
0: Oh iya, itu salah satu ciri jahiliyah. Jadi, orang-orang yang kemudian mendapatkan stigma jahiliyah itu bukan orang bodoh loh. Bukan orang bodoh secara ilmu, bukan orang yang tidak populer begitu. mereka ahli dagang, mereka segala macamnya. Tapi stigma jahiliyah itu muncul ketika mereka itu salah hidup, diingatkan membangkang, membangkang dengan petunjuk begitu, begitu ya. Jadi manusia yang kemudian jahiliyah itu tidak sekonyong-konyong muncul. Nah, ini yang biasanya menyederhanakan. Nabi Muhammad ketika itu diutus kepada masyarakat jahiliyah belum. Masyarakatnya baru masyarakat ghafilun, ghaflah, lalai. Bapak Ibu terlihat ayat 6 surat Yasin. Kangga boleh baca tuh. Yeah. Ayat 6 surat Yasin. Ini untuk meluruskan pemahaman kita selama ini. Nabi diutus kepada masyarakat jahiliyah. Awalnya tidak. Awalnya masyarakat Arab itu baru ghaflah, lalai karena tidak lama, karena lama tidak mendapatkan peringatan agama. Ayat 6.
1: Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
0: Lalai. Ini rahasianya. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad awal diutus itu kepada masyarakat yang lalai dalam menjalani hidup yang benar. Nah, datang Nabi membawa Al-Quran, petunjuk yang benar, contoh yang ideal, tiba-tiba mereka nolak. Nah, itulah namanya jahiliyah. Barang siapa yang hidupnya salah lalu menolak ketika diberitahu, itu karakter akhlak jahiliyah, itu perilaku jahiliyah. Begitu. Nah, pertanyaan tadi apa?
1: Tadi Kang Nandi ya. Sebentar. Nandi, jangan sampai para koruptor itu tinggi ilmunya tapi lupa cara menjadi manusia.
0: Ya, jadi ini memang persoalan. Istilah maupun memang rancu, jadi tinggi ilmu. Orang dianggap pinter kalau dia ahli ilmu, apalagi titelnya berderet. Gitu. Nah, padahal yang dimaksud ilmu itu adalah yang bisa merubah perilaku. Ilmu yang sudah merubah perilaku itu ilmu yang nyampe dalam hati. Kalau ilmu baru nyampe dalam kertas hitungan rapot dan segala macam tidak menjamin itu. Nah, ini mungkin ya sekaligus ini koreksi sistem pendidikan kita. Jadi yang bisa menjamin seseorang dengan ilmunya menjadi baik itu kalau ilmu nyampe di hati. Nah, kalau ilmu hanya sekedar intelektual di kepala, nah itu tidak menjamin. Karena yang menjamin perilaku manusia baik buruk itu hatinya. Demikian.
1: Ya. Ini pertanyaan tambahan dari Ibu Titi ini.
0: Ya.
1: Tidak jarang seorang setelah mengalami kepedihan dan kesalahan-kesalahan dalam menjalani kehidupan, mendapat karunia hidayah dari Allah Ta'ala setelah bertaubat. Jadi serangkaian ujian kehidupan ini merupakan sarana dan cara Allah untuk mengaruniakan hidayah dan menaikkan derajat keimanan hambanya. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
0: Oh iya, jadi ujian dan segala macam fluktuasi kehidupan, kadang-kadang kepentok, kadang-kadang kesandung, kadang-kadang kesedek, kadang-kadang kena debu di mata dan lain-lain, itu adalah dengan cara begitu makin waspada. Nah, kalau sudah waspada, baru diberikan sesuatu yang kira-kira cocok. Gitu. Jadi, kalau orang nggak bisa melihara diri, bagaimana mau diserai sesuatu yang berharga? Gitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh siapa tadi?
1: Ibu Titi.
0: Ibu Titi, itu benar. Ya. Itu yang disampaikan itu benar. Jadi, berbagai ujian yang Allah berikan, itu adalah sebagai jalan untuk membuka karunia. Nah, dengan syarat orang yang memperoleh ujian, memperoleh segala macam itu paham tentang ujian. Kalau orang yang dapat ujian itu paham, oh ini cara Allah mendewasakan saya supaya lebih hati-hati. Ah, begitu. Oh, ini pengen ini belum juga diberikan. Oh, ini cara Allah untuk mendidik saya supaya sabar. Dan seterusnya. Demikian.
1: Ya. Pertanyaan terakhir dari Mas Sandi Kustejo. Merajut kembali kehidupan di balik jeruji itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Ah, Saya tidak bisa ngasih contoh ya, karena saya tidak mengalami. Kang Angga itu yang dapat inspirasi topik itu yang bisa menjelaskan. Begitu.
1: Iya.
0: Itu terinspirasi dari

0: kebiasaan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat mereka sadar atau bahkan di lapas itu membuat mereka jera melakukan kesalahan.
1: Iya. Tapi itu ada syarat memang.
0: Iya.
1: Para petugas lapasnya jadi
0: nah itu dia.
1: Nah itu masalahnya.
0: Itu
1: maka,
0: dia.
1: Maka sangat strategis pesan Al-Quran itu di surat Al-Ma'idah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa.
0: Yeah.
1: Kerjasamalah dalam membangun ketakwaan. Penjaga lapas, jadilah guru yang disiplin
0: yeah.
1: mereka. Yeah. Dari penghuni lapas, jadilah murid hamba Allah yang menjalani taubat. Mm. Nah, begitu. Demikian.
0: Yeah. Baik. Poset sudah sampai penghujung perjalanan, silakan ditutup.
1: Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, itulah diskusi kita, bertaubat di balik jeruji, dan ternyata penegakan hukum itu tergantung pemimpin seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika hukum ditegakkan secara adil, seadil-adilnya, maka kesejahteraan dengan sendirinya akan muncul. Itu kesimpulan yang bisa kita berikan, menyimak apa namanya bagaimana penegakan hukum pada zaman Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kita di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kelet, selamat malam sahabat Kelet, apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik. Senang sekali saya Ivan kali ini menemani Anda sahabat dalam Soft Sensation edisi Senin 28 September 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 12 malam nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dari kawasan Dago, Semarang, Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, baru saja lagu bagus dari I Knew I Love You ya, baru saja hadir menemani kita, sahabat. Dan lagu tadi juga sudah dipilihkan, ada Monica. Selamat malam Monica di Cipaganti dari Savage Garden. Kemudian juga ada Pak Henry di Taman Kopo Indah, selamat malam, lagunya dari Second Kick. Kemudian Ibu Edit juga terima kasih, lagunya dari Heatwave.

Kelet 107,1 FM, sahabat Kelet baru saja lagu bagus sahabat dari Helmskerm Anesti melangkahkan kita memasuki interval kedua kebersamaan kita dalam Soft Sensation. Saya Ivan masih terus menemani Anda, terima kasih Anda yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Henry, Ibu Edith, juga Ibu Teti, lagunya tadi sudah saya putarkan ya. Kemudian juga ada Ibu Diah juga sudah saya putarkan, dan ada sahabat Kartika, lagunya juga nanti akan saya putarkan ya. Oke, sahabat kita teruskan dan menjelang lagu bagus yang sudah dipilihkan Pak Andrew, juga ada Pak Herman dan Ibu Nia, terima kasih. Dari Bliss Union of Soul, kemudian Extreme dan juga Tevin Campbell.

0: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Dedikasi sampai ke sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sedikit menghangatkan kebersamaan kita malam hari ini. Dirimu kasih dari Krakatau sahabat, melengkapi Soft Sensation malam hari ini. Dan saya Ivan masih terus menemani Anda. Selamat malam ada sahabat Kartika, lagunya tadi sudah saya putarkan. Kemudian ada Pak Syam Edi, terima kasih lagunya dari lagunya Selimut Hati ya dari Dewa. Kemudian juga ada Ibu Teti di Nilem, terima kasih. Ada Mang Ade ini, selamat malam Mang Ade, hatur nuhun, lagi streaming katanya dari Bekasi. Terima kasih ya, mudah-mudahan streamingnya lancar. Dan sahabat Kirat di kawasan Sumur Bandung, Jalan Sumur Bandung di sekitar Simpang Dago ini sahabat. Cuaca hujan ya saat ini, malam hari ini hujannya juga agak lumayan. Dan mudah-mudahan ini menambah semangat Anda untuk beristirahat sahabat Kilat, cuaca yang mendukung ya. Dan hati-hati di jalan untuk Anda yang lagi berada di balik kemudi. Dan silakan

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

salat di studio koma 1 FM sahabat Kenlight. Lagu bagus sahabat Kenlight baru saja hadir melengkapi kebersamaan kita Lately dari Stevie Wonder. Tidak terasa di 10 menit lepas dari pukul 11 malam memasuki interval ketiga atau paruh terakhir, dan saya Ivan masih terus menemani Anda. Terima kasih Anda yang sudah meluangkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda. Lagunya satu persatu nanti akan saya putarkan ya. Dan kali ini kita jelang lagu yang sudah dipilihkan ada Mbak Diana di Raja Mantri dari Buskich.

107,1 Kilolet FM dari past to present. Itulah, I'm sorry sahabat Kilolet. Baru saja melengkapi kebersamaan kita. Dan terima kasih sahabat Kilolet, ada sahabat Andrea, kemudian juga ada Nurul, terima kasih. Dan ada sahabat Sarah. Mohon maaf ada beberapa lagu yang mungkin tidak bisa terputarkan sahabat Kilat malam hari ini ya. Dan kita teruskan, kita masih cukup panjang nih, sekitar 20 menit ke depan. Seifan menemani istirahat Anda.

FM, sahabat Kelight Ose sudah kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Sound Sensation. Saatnya saya Ivan undur diri, sahabat. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

0: bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin.
2: Recording in progress.
1: Alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia dan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, yang pandai mengingat Allah, dan tentunya kita berusaha terus untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kilat yang sedang berada di mana saja, mudah-mudahan hari ini adalah hari baik untuk kita. Sukses, dan mudah-mudahan kesuksesan itulah yang akan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Nasihul Ibad, ya. Pesan atau nasihat bagi hamba Allah, dan tentunya kita mudah-mudahan termasuk hamba Allah, ya. Oleh karena itu kita belajar dari kitab ini agar kita bagian daripada hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, menjelaskan, mengatakan tentang hubungan antara lisan dan hati. Jadi judul kali ini adalah lisan dan hati. Kata beliau, Abu Bakar Siddiq, daratan adalah lisan. Daratan adalah lisan. Sedangkan lautan adalah hati. Kemudian apabila lisannya rusak, maka manusia menangisinya karena tersakiti. Dan apabila hatinya yang rusak, maka para malaikat yang menangis. Ya. Jadi, lisannya yang rusak, banyak manusia yang menangis karena tersakiti. Ya. Itu kan, ya, kata-kata yang baiklah. Makanya kepada jamaah haji itu Rasulullah pernah bersabda, ciri haji mabrur yang pertama adalah thayyibul kalam, kalam, kata-kata yang baik. Ciri satu. Ciri yang kedua, it'amu to'am, suka beri makan. Dan yang ketiga, ibadahnya lebih baik. Jadi sampai mengatakan salah satu ciri haji yang mabrur, umroh yang mabrur, thayyibul kalam, kata-kata yang baik. Jadi kalau ada orang haji berkali-kali, kemudian umroh berkali-kali, itu harus punya ciri itu. Apalagi seorang pemimpin, ya, pemimpin kan kurang pantas. Ya, manusia memang banyak kekurangan. Jadi kalau kita mengatakan pada orang lain itu sampai gomblok itu, wah, apalagi yang dikatakan itu seorang ilmuwan, lalu dikatakan goblok. Nah, ini ciri. tidak thayyibul kalam. Jadi manusia menangis, kan menangis. Begitu dikatakan apa namanya, ya goblok, ya kan semua merasa merasa tersinggung, merasa ya menangis, bermacam-macam. Bermacam-macam orang yang tersakiti. Jadi tersakiti. Bisa dibayangkan seorang ilmuwan, seorang profesor, lalu dikatakan goblok. Ya kan tidak semua ilmu kan, apakah profesor itu harus ya harus semua ilmunya tahu, kan tidak. Jadi ini yang penting ya, tidak semua profesor itu ya mengerti semua daripada ilmu. Sahabat kilat yang saya hormati, kemudian ya, lisan yang tadi, yang tentunya banyak yang tersakiti karena lisannya. Oleh karena itu kita harus menjaga, ya, menjaga jangan sampai lisan ini membuat orang yang tersakiti dalam segala lapisan. Maka Rasulullah SAW itu bersabda sampai mengatakan, ya, ini sabda baginda Rasulullah SAW. Ya. Orang yang pandai itu orang yang merasa dirinya bodoh. Dan orang yang bodoh itu adalah yang merasa dirinya pandai. Jadi berkaitan dengan kandai tadi. Ya. Kaitan dengan yang tadi itu. Oleh karena itu, jaga lisan tadi. Toyibul kalam bagi jamaah haji dan umroh untuk selalu menjaga toyibul kalam. Jangan sampai, karena daratannya yang rusak, maka semua manusia menangis karena lisan ya menyakiti orang. Oke. Nah, kemari perumpamaan tadi yang daratan itu lisan. Kalau lisannya rusak itu manusia menangis, dan hati yang rusak maka malaikat ya yang menangis, karena lautan itu adalah hati. Nah, jadi kalau hatinya rusak malaikat yang menangis karena kalah, diganggu oleh setan iblis. Nah, perumpamaan tadi se apa ya? Hampir sama dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyujiharkum ba'da ladhi amiluna ya yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Nah, jadi dijaga tadi lisan dan hati. Lisannya daratan, hatinya lautan. Seimbang. Nah, hatinya dijaga, lisannya dijaga, seimbang. Kan dunia ini seimbang juga. Jumlah luasnya lautan dengan daratan, itu lebih besar luasnya lautan. Bayangkan kalau daratan yang lebih luas, lautannya dikit, bisa panas tuh. Ternyata lautan lebih luas. Nah, kalau begitu, kalau lautannya hati, ya, daratannya lisan, maka yang lebih luas adalah hatinya. Lebih lapang hatinya. Bukan lisannya yang lebih luas. Jadi kalau kita jabarkan apa tadi kata-katanya Abu Bakar Siddiq, oh ternyata kalau dia banyak ngomong berarti daratan yang luas, sempit hatinya, kecil, mampet. Oke, kita lanjut. Lisan yang rusak misalnya dengan memaki, tukang maki. Maki kan bisa, memaki itu bisa saja. Bukan dengan kata-kata ucapan. Tetapi dengan tulisan sekarang melalui media sosial. Sedangkan hati yang rusak suka pamer. Saya lebih lebih gamblang, lebih jelas. Ya. Lisan rusak itu suka memaki, suka bicara kotor. Makanya tadi, Thayyibul Kalam. Seorang haji dan umroh yang pernah melakukan itu, cirinya Thayyibul Kalam. Kalau haji berkali-kali, umroh berkali-kali, kata-katanya kotor, maka gampang. Kan nilainya jangan hatinya. Kita nilai fisiknya saja. Jadi, dan yang dinilai kan tiga-tiganya itu fisik. Ya, ciri haji mabrur, umroh mabrur, Thayyibul Kalam, kata-katanya yang baik. Fisik tuh lihat dia. Suka memberi makan, fisik lagi bisa dilihat. Yang ketiga, ibadahnya lebih rajin. Yang tadinya nggak pernah berjamaah, berjamaah. Udah nggak usah baca hatinya. Tapi fisiknya dia. Ya kalau itu fisik itu kata sebagian itu mengatakan fisik itu cermin daripada hati. Kalau hatinya terpaut dengan Allah, fisiknya dia ya ibadahnya rajin. Nah, gitu kan. Hatinya selalu terpaut dengan Allah, rajin ibadah. Jadi nggak usah oh hatinya belum tentu ya. Nah, oke. Ada juga yang berpendapat bahwa hikmah lidah diciptakan hanya satu, untuk mengingatkan hamba Allah bahwa janganlah dia mengatakan sesuatu selain perkataan yang penting dan baik. Ya. Jadi satu, telinga dua, mata dua. Ya. Terus ya, semua tangan dua, kaki dua, hidung juga dua lubang. Giliran lidah satu. Nah, jadi apa? Nah, ini kata orang bijak, ada pendapat. Ya. Kenapa diciptakannya itu satu? Ini untuk mengingatkan hamba Allah bahwa janganlah dia mengatakan sesuatu selain perkataan yang penting dan baik. Jadi tidak bercampur dua.
1: Recording stopped.
0: Kalau maaf ini ular itu kan tuh itu. Jangan seperti ular kan. Nah, ini kita lidahnya sama. Jadi yang penting aja. Juga ada pendapat orang bijak mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan zikir dalam berbagai bahasa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu. Jadi lidah itu berzikir, satu lidah hanya untuk satu juga. Pendapat lain.

0: Jadi pendapat lain. Satu. Ada pendapat juga nih mengenai hati. Dia diciptakan tunggal. Hati juga tunggal. Jadi lidah itu tunggal satu, hati juga satu. Sedangkan yang lain berpasangan. Ya.
1: Recording in progress.
0: Telinga, mata, kaki, tangan, berpasangan. Nah. Terus ada yang pendapat yang lain, orang bijak. Kebutuhan pendengaran dan penglihatan lebih banyak daripada kebutuhan lisan. Jadi kenapa lidah ini satu? Karena kebutuhan mendengar ya dan penglihatan itu lebih banyak daripada lisan. Artinya ya banyak-banyak kita mendengar. Tentunya mendengar-mendengar yang baik, yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dulu? Lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat baca Quran, tapi bicaranya dikit, lisannya yang dikit. Oke. Sampai-sampai ini ada orang pada zaman Rasulullah SAW. Ini ada orang ya bangsawan Quraisy atau pimpinan Quraisy kepada baginda Rasul. Ini loh orang kafir saja. Orang kafir itu bicara terus Rasulullah diam. Tidak memutus pembicaraan orang. Nah, di sini etika. Ada itu orang kafir, mun kita gemes lah ya. Ya Muhammad, yang penting jangan berdakwah, mau apa, mau derajat, mau pangkat, mau istri, mau harta, saya kasih. Buat terus. Panjang lebar itu. Rasulullah diam. Tidak motong. Begitu panjangnya dan berhenti, mungkin sudah. Lalu nanya Rasulullah, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, bolehkah saya menjawab? Coba ini. Etika bicara dengan ini. Coba kalau lihat. Di TV nih, di medsos, entah itu pura-pura, entah itu beneran. Kalau ada debat di forum apapun, ya, di berbagai TV, ya, dikumpulin. Wah, ini belum selesai, ini ngomong. Ini juga berebut. Rasulullah memberi contoh kepada musuhnya atau orang yang memusuhi dia, orang kafir. Bicara diam Rasulullah. Baru setelah berhenti agak lama, baru menyampaikan. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Oh sudah. Kami begitu saya jawab. Ada kata tanganku ada, ya. Matahari tangan kiri bulan, tidak, ya. Ditolak itu. Tawaran itu ditolak. Padahal sudah mau apa saja. Dia minta kasih. Yang penting jangan berdakwah. Rasulullah mengatakan. Oke. Baru kata orang bijak lagi. Tadi kan mengenai lidah. Lautan itu diibaratkan dengan hati. Lu kenapa? Karena lautan itu sangat luas, sangat dalam. dalam, dari ratusan meter ke dalam. Maka hati juga begitu. Hati itu luas dan dalam, tergantung dimanfaat atau tidak. Ya, contoh ini. Kalau orang itu

kita jangan-jangan ya, dia lagi ruwet banyak masalah, marah dia. Ya. Mungkin ya, kalau saya posisi dia, lebih, nah ini dalam. Jadi, kalau kita sudah memposisikan pada orang lain yang mengecek kita, memusuhi kita, nah itu dalam hati. Tapi tadi lapang, mudah memaafkan. Ya. Lapang, mudah memaafkan. Husnuzon, tetapi hati yang dalam adalah merasakan bagaimana kalau kita seperti dia. Contoh lagi, kita tahu ini di jalan kan sering ada pengemis yang muda, jalan suci, jalan itu ada itu. Ya. Kalau kita hatinya sempit, ah males dasar. Tapi kita hatinya lapang. Kalau dia bisa cari kerjaan, nggak akan ngantuk. Maka tetap kita beri. Dan kalau itu hatinya kita dalam, maka kita andaikan saya seperti dia, wah sudah nggak tahan, malu kita. Dia masih baik, ya untuk keluarganya dia tidak merasa malu. Nah, jadi hati yang lapang dan hati yang dalam itu seperti lawan. Nah, kita simpulkan makna dan penjelasan. Dari kitab Nasail Ibad, lisan daratan dianalogikan sebagai daratan karena sifatnya yang tampak dan lebih mudah dijangkau oleh sesama manusia. Kerusakan lisan berwujud menjadi tukang lengah, menjadi ucapannya kotor, mencaci maki, gibah, memfitnah yang dampaknya langsung dirasakan dan ditangisi oleh orang lain di sekitar kita. Nah ini. Jadi kalau daratannya rusak, daratan rusak, banjir bandang, wah macam-macam, longsor. Itu kan begitu juga lisan kita. Kalau lisan kita rusak, semua menjadi banjir bandang. Orang banyak tersinggung, marah. Ya. Bisa longsor. Orang merosot karena fitnah kita yang tadinya menjabat turun. Ini ada terkenal. Saya di desa saya dulu. Ada kelompok. Ya waktu masih sebaya lah. Waktu itu kira-kira kita masih di sekitar usia SMA lah. Ya teman-teman kita wah, sering berembuk. Selalu udah dipilih kepala desa, pasti dicari kesalahan. Udah itu didukung. Ya masih ada seorang tentara lah. Itu oknum ya. Wah, dukung. Padahal pangkatnya waktu itu saya lihat mungkin sersan ya, kuning itu. Setiap jatuh lagi, pilihan lagi, jatuh lagi. Ini saya bilang ini ada yang nggak beres ini ya. Tapi saya nggak ikut ya. Walaupun itu kelompok itu sebanyak, saya nggak. Tapi membaca itu. Suatu saat si oknum tentara tadi, dia karena saya langsung bicara dengan istrinya ya karena dekat juga. Akhirnya dia ikut pemilihan, mau ikut pemilihan. Loh, saya bilang yuk atau ce ya kalau sini. Mau ikut ya, alhamdulillah dapat ini, dapat modal dari mana? Itu ada orang jual tanah dan kita dapat komisinya bisa untuk ini kuat. Dah. Mulailah, kan walaupun belum belum mulai pendaftaran sudah mulai keluarlah duit kan tiap malam ya ngopi

0: makanan, rokok, dan sebagainya. Apalagi dia tim yang suka itu tadi, kan dia punya kelompok. Udah selalu ada di situ. Ada situ kan, ya rokok lah, ya makan, keluar gitu. Ya, apa yang terjadi? Ya. Ditolak karena ada ya sesuatu yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak bisa. Syarat itu tidak terpenuhi. Gagal dia. Habis harta dalam hati. Nah, karena selalu bagaimana menurunkan, maka dia belum bisa mencalonkan. Betul-betul. Orang lain sudah calon, sudah dapat, diturunkan. Dia habis uangnya, nggak bisa dicalon. Nah, di sini. Ini karena apa? Karena tadi, daratannya yang rusak tadi. Dia merusak daratan. Oke. Berikutnya, hati lautan. Kata orang bijak, kenapa dianalogikan dengan lautan? Karena luas dan dalamnya. Kenapa itu? Karena luas dan dalamnya rahasia batin manusia. Luas. Sahabat gila tidak bisa baca rahasia batin saya. Begitu juga saya. Tidak bisa membaca batin. Ya. Sahabat-sahabat gila. Karena luas dan dalam. Lalu apa ini kalau batinnya yang rusak? Hatinya yang rusak. Timbul sifat yang tercela, riya, suka pamer, ujub, sombong. Ujub itu sombong pada dirinya. Kalau bukan saya, nggak selesai itu. Tapi ngomong diri sendiri, itu namanya ujub. Ya. Kalau sombong, ya sampaikan orang lain. Nih, itu kalau bukan saya nggak jadi. Tapi kalau ujub, dia hanya untuk ngomong kalau bukan saya, dia sendiri kayak ujub. Nah, ketika hati itu rusak, para malaikat itu menangis. Ya, menangis kenapa? Karena kehancuran spiritual seorang hamba, kanusan hati berkaitan dengan pandangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis. Sudah dibisikin. Kan ada malaikat kita ini dua. Ya. Malaikat kita itu dua. Kalau lagi duduk kanan, kiri. Kalau lagi jalan, depan satu, belakang satu. Kalau lagi ke kamar mandi, malaikat di luar. Nggak masuk. Makanya banyak pikiran kotor itu waktu di kamar mandi. Ya. Jadi itulah, ya. Mari kita nilai diri sendiri. Bagaimana lisan kita? Apakah lisan kita, daratan kita ini kita rusak sendiri? Seperti para pengusaha-pengusaha hutan, merusak hutan, banjir bandang. Seperti pengusaha-pengusaha tambang, minimal tambang pasir rusak, sehingga jalan rusak, longsor. Dan kalau hatinya yang rusak, kita lihat siapa yang tukang celah, siapa yang tukang pamer, siapa yang tukang menyalahkan orang, siapa yang suka menjelek-jelekkan orang, hatinya dia. Memang diselimuti. Iblis mengatakan ini untuk mencari kebenaran. Nah, kan suka begitu. Bisikan iblis itu. Ini untuk mencari kebenaran. Hari ini. Periksa hati kita. Kotor atau tidak. Masing-masing mengintrospeksi diri. Itulah kitab Nasaihul Ibad. Ya, agar kita menjadi hamba yang terpuji. Tadi, peliharalah lisan dan hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi SAW. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum Allahumma fika utarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tenun, Ustaz.
0: Sami-sami.

107.1 K-Light FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu bersama kita semua. Dan tentunya untuk semua sahabat K-Light diberkahi kesehatan dan diberkahi dengan segala yang diharapkan oleh kita semua untuk bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lancar ya. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda sahabat K-Light di pagi hari ini dan tentunya di kesempatan hari Selasa kita 29 September 2026 ya. Hamin 1 menjelang kita menyeberang ke bulan Oktober ya sahabat. Ya sahabat, kita akan bersama-sama dalam morning review hingga jelang pukul 9 pagi nanti dan kebersamaan kita akan kami isi dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM tentunya. Selamat beraktivitas sahabat K-Light. Langit masih mendung, mudah-mudahan tidak mengacaukan ya mood kita untuk beraktivitas dan berkarya untuk pagi hari ini.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Masih bersama saya Adil Maulana dan masih temani Anda di suasana pagi hari dalam morning review kita. Dan tentunya sahabat K Light, di penghujung bulan September ini tentu banyak sekali sejarah, banyak sekali cerita yang sering dicatatkan di bulan September ya sahabat K Light ya. Sampai lagu-lagu pun diciptakan ya begitu banyak ya dengan bulan ini ya, ada Earth, Wind and Fire dengan Septembernya, kemudian ada September Pagi yang dinyanyikan Ruth Sahanaya dan juga Harvey Malaiholo ya, terus juga September Ceria, Vina Panduwinata, pokoknya banyak sekali lagu-lagu di bulan September ini. Kenapa ya? Apakah bulan September ini mempunyai apa aura apa ya, aura cinta, keceriaan ya? Mungkin ini transisi antara antara kemarau dan hujan mungkin ya. Nampaknya sekarang juga sudah mulai hujan-hujan di kota Bandung ya. Tapi kalau saya sih pribadi mending ada hujan ya dibanding panas sama sekali. Karena debu yang terutama ya, debu dan juga banyak sekali apa ya, kalau misalkan panas itu ya banyak sekali toko AC yang laku dengan AC-nya. Sehingga listrik jadi banyak ini ya, banyak pengeluaran jadinya. Ya sahabat K-Light, dengan kondisi seperti sekarang ya, ada hujan kita syukuri. Karena kadang-kadang kalau hujan terlalu terus-terusan, banyak cerita juga banjir di mana-mana begitu ya. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan berkahnya pada kali ini hujan yang memang betul-betul untuk keberkahan manusia ya, rezeki yang kita nikmati. Karena kalau masalah hujan besar atau hujan kecil itu sebenarnya tergantung kitanya sih ya. Karena dengan kondisi panas, kebakaran hutan di mana-mana ya, repot juga. Terus kemudian hujan deras di mana-mana, banjir ya. Jadi kita harus menyalahkan apa, cuaca, apakah manusianya? Nah, kita tentu harus introspeksi di sini ketika udara seperti ini itu akibat ulah siapa? Mungkin hutan ditebangi ya. Irigasi atau tempat-tempat pengairan dijadikan pembuangan sampah. Ini kan juga mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri ya. Bagi orang-orang yang buang sampah sembarangan mungkin yang penting rumah saya bersih, kemudian sampah saya lempar dimanapun, yang penting saya nyaman, rumah saya bersih, tidak ada sampah. Tapi tempat-tempat lain yang terendam banjir karena ulah sampah yang kita buang, nah itulah yang tentunya harus kita apa ya, harus kita pikirkan gitu ya. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana dan masih temani Anda dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan ekonomi dan bisnis yang saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: ...107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, harga minyak dunia naik lebih dari 1% pada perdagangan awal Asia pada hari Senin kemarin, ke level $105 Amerika Serikat per barrelnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal perdamaian Iran untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik $1.32 Amerika Serikat atau 1.27% menjadi $105.64 Amerika Serikat per barrel pada pukul 07.36 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat naik 70% atau 0.76%. Naik 70 sen atau 0.76% menjadi $93.11 Amerika Serikat per barrelnya. Iran menyampaikan proposal perdamaian tersebut pada pekan lalu dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Proposal disampaikan kepada pihak Amerika Serikat melalui mediator di Qatar. Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa dirinya menolak proposal tersebut. Namun dalam wawancara melalui telepon dengan Axios pada hari Minggu, Trump mengatakan negosiator Amerika Serikat diperkirakan akan kembali melakukan pembicaraan dengan Iran pada pekan ini. Pada hari Sabtu, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengatakan telah mencegat dua rudal balistik dan dua drone yang diluncurkan kelompok Houthi yang didukung Iran menuju wilayah Arab Saudi. Pada perdagangan sepekan lalu, harga Brent naik 0.4%, sementara WTI turun 7.9% karena kekhawatiran Amerika Serikat akan melarang ekspor diesel guna meredam kenaikan harga yang telah mencapai rekor dan berpotensi menekan produksi kilang Amerika Serikat. Analisis tersebut menambahkan pembatasan ekspor diesel Amerika Serikat berpotensi memperketat pasokan di luar Amerika Serikat. Harga di Eropa juga merespon prospek berkurangnya pasokan dari Amerika Serikat. Di sisi lain, ekspor minyak mentah dari sejumlah produsen utama Timur Tengah kembali meningkat pada September 2026 menjadi 12,8 juta barrel per hari berdasarkan data awal Kepler. Angka itu merupakan level tertinggi sejak perang dimulai pada Februari 2026 seiring Arab Saudi dan Uni Emirat Arab meningkatkan ekspor.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.